99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Kantor Mesikian Ring Zona Indonesia. Tentunya ini sarang gue segan di Ajus Nikingi Ring Semengi Mangkin Niki sampun dah semenit ngelintang saking galah Kutu Semeng Rahajang numun niki semeton sane wau nyarengin utawi wau nemunin frekuensi 99,3 FM Fox Radio Bali ngiring saringin Gus Gandhi ring 087808 ripple 5993 utawi nyaringin dado semeton niki mirengin Gus Gandhi ring website resminya niki foxradiobali.com rarah kemantan sani 99,3 FM semeton sani sampun nyaringin talar niki suksema ping banget nge sani mungkin Gus Gandhi jagi memberikan informasi dumun niki mungkin ya bukan mungkin tapi memang sebagian besar masyarakat di Bali belakangan ini ya merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya terutama saat malam hari hingga pada pagi hari. Fenomena ini merupakan penurunan suhu ya yang berkaitan erat dengan kondisi cuaca di Australia yang sedang memasuki musim dingin. Nah, ini bukan ramalan ya semeton karena berdasarkan informasi dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG wilayah 3 Denpasar yang menjelaskan ya masa udara dingin di Australia bergerak menuju wilayah Indonesia dan tentunya termasuk Bali. Fenomena ini juga dipicu oleh adanya tekanan udara yang relatif tinggi di benua Australia yang sedang mengalami musim dingin pada periode Juni hingga bulan Agustus. Nah, untuk informasi lebih lengkap, semeton boleh berkunjung ke balicontent.com.

Di Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Lovarian, Perpisahan Termanis, yang sudah di-request oleh Kak Dewati di kawasan Berawe ya. Pagi ini katanya pengen dengerin dari Lovarian. Semoga sudah terhibur ya, sambil prepare mau ke tempat aktivitas. Jangan lupa bawa minyak balur sanga-sanganya juga ya. Di Gunung Guntur juga ada Ninik Zeren yang sudah ikut di pagi ini, mau dengerin lagu dari Al-Ghazali yang judulnya Kesayangan, juga sudah Gus Gandhi putarkan ya. Semoga sudah didengarkan dan tidak terlewatkan juga pagi ini. Yang sudah ikut juga dari kawasan Dalung, Mama Putri, terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Uy, berpartisipasi enggak tuh ya. Ada Pak Ade Pego, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini ya. Aduh, semangat Gus Gandhi sing ngewedang niki Kang Wang toye petak manten. Toye petak. Alias ya putih niki nggih. Peka abi suksemu niki sampun nyarengin Gus Gandhi ring semengi mangkin nggih. Selamat Hari Kesaktian Pancasila kene niki. Moga Indonesia selalu jaya. Suksema niki talar sampun sida nyarengin Gus Gandhi. Pokoknya sangat-sangat sing ada lawan Gus Gandhi. Nggih, ingetang nah niki selalu ngangge produk asli sangat-sangat. Kendan niki peka abi nggih sampunan ngangge sani palsu niki.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox ingetang taler nikingi produk asli racikan Babi Bambang Pranoto. Sampun pasti ke wenten foto babi ring tiap kemasannya nih taler. Persida semeton niki nakinin genda niki nge yen ragu-ragu genda niki langsung ke Instagram @sanga_sanga_bali miwah langsung cek kemantan niki ring website resminya nih balihealingwheel.com lan sangasangaofficial.co.id. Taler niki wenten kali produk herbal teranyarnya nih semeton nge sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate pindah ke produk sani racikannya nih lebih ultimate. Nah, kenten taler niki produk sani paling baru niki semeton wenten niki mewaste gatalin pina ke solusi ubat praktis niki antuk ngewantu kenten niki nge mengatasi masalah gatel-gatel sani membandel yang bikin semeton jadi kurang nyaman. Langsung ke manten semeton gunakan minyak gatalin pina ke solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal.

Cinta Menggoda ya, yang pasti lagu ini sudah di request oleh Nini Desi Aditya di kawasan Gianyar. Gus Gandhi pilihkan yang judulnya ini ya Nini, karena sudah ada juga kebetulan yang request dengan judul yang ini ya. Terus katanya buat Gus Gandhi, selamat bertugas saja ya. Kawasan Gianyar katanya dingin seperti Kintamani. Sama nih di Denpasar juga hampir merata ya. Dan alasannya kenapa bisa demikian juga Gus Gandhi sudah berikan informasinya tadi ya Nini ya. Karena di Australia dingin gonin ini ya, sedang musim dingin, jadi ini ke tampiasan bedik di Indonesia gitu. Cara hujan tampiasan nih. Rajang dalar Niki Tika Saraswati. Nanti bingung Niki milih lagu napi genda Niki. Nah, yang penting be Gus Gandhi milihkan yang terbaik lah genda Niki. Susah banget Niki Tika sampun statusnya nyarengin Gus Gandhi genda Niki ingetan sarapan demu Niki. Wentan gung biang rake talar Niki susah banget sampun nyarengin Gus Gandhi rahajang yang beraktivitas kayak mantan. Sarengin talar Niki. Made Ayu ring jati luwe niki semengan niki sampun sarapan yang enak-enak niki. Gus Gandhi kalau TW nih ke jati luwe. Tembangnya nih talar niki sampun Gus Gandhi siage yang the bagindas kenten niki nge wenten. Sire male niki sane sampun nyarengin ring semenge mangkin niki nge wenten Bu Made Warni ring wewidangan Ubud niki tembangnya ini new eta dalam pekatnya sampun Gus Gandhi putarkan iwau. Dumogi sampun kepireng gini-gini.

0: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Soft sangat-sangat. Sobaton Fox mungkin di hari ini ya sedang mengalami yang namanya sariawan semeton ya, bukan sari dan awan semeton ya, tapi sariawan niki semeton, penyakit niki. Kalau semeton sedang sariawan ya, bisa menggunakan beberapa bahan alami ini semeton, misalnya ya larutan garam ya. Jadi semeton bisa berkumur menggunakan larutan garam, dan ini diketahui cukup efektif untuk meredakan yang namanya nyeri, mengurangi peradangan, dan juga mempercepat proses penyembuhan jaringan gusi, bibir, atau mulut yang terkena sariawan. Nah, semeton juga bisa menggunakan madu sebagai obatnya semeton, karena ya madu ini memiliki sifat anti radang dan antibakteri, sehingga baik untuk dijadikan obat sariawan secara alami. Semeton dapat mengoleskan madu ke luka sariawan sebanyak 3-4 kali dalam sehari hingga sariawan sembuh semeton ya. Oke, dan juga semeton patut menggunakan obat alami seperti sayuran dan buah-buahan ya. Jadi untuk mempercepat proses penyembuhan sariawan, semeton disarankan ya memenuhi kebutuhan nutrisi seperti vitamin B, vitamin C, zinc, zat besi hingga folat. Nah, nutrisi-nutrisi ini bisa semeton dapatkan dari sayuran dan juga buah-buahan. Informasi sejangkepnya nih semeton, durus rawuhin ke manten ke website alodokter.com.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Dery dengan judulnya Kota. Sudah di request oleh Ira Susiadi di kawasan Penebel. Semoga sudah terhibur dan juga tidak terlewatkan lagu requestannya ya. Selamat pagi dulu disapa kembali untuk semeton Fox yang mungkin baru saja menemukan frekuensi 99.3 FM. Kebersamaan kita masih di zona Indonesia sampai mendekati 10 pagi nanti. Dan saat ini kita sudah 10 menit lepas dari 9 pagi. Semeton masih bisa ikut gabung di 087808555993. Selamat pagi juga di kawasan Gunung Guntur ada Ari Zeren yang tadi sudah request lagu Facebook dari Gigi ya. Semoga sudah terhibur dan juga menyapa buat Mang Ming di kawasan Tulikup Gianyar, katanya mau request lagu dari Seventeen yang judulnya Kemarin. Kemarin ada apa? Coba jelaskan sama Gus Gandhi, ada apa kemarin? Kemarin itu hari Minggu ya. Cek magenepsan ketarangan iki. Gus Gandhi nganggo jaket pasti karena dingin gitu niki, sing mungkin karena ongkep niki. Ada Wayan Black niki, suksema lagi pulang kampung katanya niki. Semoga bisa terhibur niki dengan teman-teman yang sudah Gus Gandhi putarkan. Wenten Blitu Angga, Ringku Sambe niki. Ngarsa tembang Wali kon niki mal jebos Gus Gandhi putarkan. Rogo Jampi wasana Gus Gandhi ten jesari awan gone niki. Nah, atur seindah mungkin rike kendan nggih. Wenten daler niki sanes sampun nyarengin Bu Made Warsini ring wewidangan Nusa Dua kendan niki nggih. Wenten Blidek Raden daler niki S12 sampun Gus Gandhi Bu putarkan i wau kendan niki nggih. Daler Mangkin Gus Gandhi tiang sedang berduka kene niki nggih buat Gus Botak kene niki dumogi amor ing acintie nggih. Suksema niki Blidek Raden sampun presiden nyarengin Gus Gandhi ring zona Indonesia. Semeton sane liana niki wenten cok Gus Permana taler ring wewidangan Sukawati suksema sampun nyarengin. Ngiring niki ring 087808555993.

0: mulai sekarang. Gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sanga-sanga Sing Adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Sangat. Semeton Fox. Nah, mungkin saja Semeton sedang mengalami alergi ya. Jadi Semeton sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali sebelum mencari obat adalah mengetahui ya, sebenarnya Semeton itu alergi apa, dan setelah tahu alerginya apa barulah mencari obat ya Semeton ya. Jadi Semeton juga wajib mengetahui penyebab dari munculnya alergi ya. Misalnya alergi dari seafood, alergi terus yang disebabkan oleh pakaian dan segala macam ya. Jadi setelah itu baru Semeton mengetahui atau mencari tahu ya obat apa yang digunakan. Tapi kalau Semeton ya mengalami yang namanya gatal alergi tanpa obat, jadi Semeton bisa yang namanya mengetahui faktor pemicunya dan menghindari beberapa hal ya. Jadi penggunaan obat-obatan dan juga mengatasi gatal alergi, begitu Semeton ya. Jadi Semeton juga bisa menggunakan kompres dengan air dingin, karena ya mengurangi gatal itu bisa digunakan dengan cara mengompres menggunakan air dingin. Terus tutuplah bagian kulit yang gatal dengan kain yang sebelumnya sudah dibasahi dengan air dingin atau air es, guna melindungi kulit sekaligus bisa mencegah terkena yang namanya garukan ya. Jadi kalau gatal memang harus ditahan sebentar Semeton, jangan digaruk, itu bisa memicu iritasi dan menyebabkan juga yang namanya luka Semeton. Nah kalau Semeton gatal-gatal gitu ya, belum juga bisa teratasi dengan beragam obat, coba Semeton menggunakan minyak terbaru dari sanga-sanga yang namanya Gatalin ya Semeton ya. Semeton bisa mendapatkan di Fox Radio Bali. Jadi untuk informasi selengkapnya silakan Semeton berkunjung ke alodokter.com.

Sangar Rajang Samang Demen Niki Mbak Putu Febri. Stay tune kone Niki nge Saking Dharma Saber. Request lagu Cinta Laura Oh Baby. Ditunggu dulu nge. Sampun Gus Gandhi Siage Yang Genda Niki nge. Rahajang Taler Niki Semeton Sane Sampun Nyarengin Gus Gandhi Genda Niki nge. Ring Semengi Mangkin Niki Ring Wawidangan Karangasem Genda Niki nge. Pak Komang Chandra niki nggih sampun nyarengin semengi mangkin kari numas dan ngecek-ngecek kalung perak dan sejenisnya ngene niki. Amen ade as-asane kirim jep mai Pak Mang. Nyen awang ya Gus Gandhi Kang Wang teman kritisane gitu niki kritisane nah betet 3 kilo lah kritisane kan lumayan lah niki. Biar kritisan tapi beratnya 3 kilo nal kanggo genta nih sing perlu bentuk ane luung-luung kritisan ya gen kanggo. Temangnya nih sampun Gus Gandhi Siage Yang niki sukseme Pak Komang wentan Pak Gungurah dalar niki nge sukseme niki ring wewidangan dalung niki wentan dalar niki Pak Yoga ring wewidangan canggu sukseme niki dingin-dingin Gus mesaput nak ini niki. Ada ingetan anggo sepatu Pak Yoga ge Gus Gandhi be megenep nih anggo dila masih dingin nih kudiang man niki. Aduh wenten mau kade asih niki ring kesiman tembang nyanyi talari wau niki sampun Gus Gandhi putarkan genten niki nge wenten ini Gusta talar niki sukses sampun nyarengin talar salam nyanyi kuning niki pi anak cucu Nini genten niki nge dumugi je kena rahayu sarang Gus Gandhi selamat bertugas kaya mantan sukses niki sampun nyarengin talar yang semeton niki jagi ngerada genah untuk rekreasi liburan bersantai atau medue parikrama genten niki semeton nge. Ah langsung kaya mantan niki semeton ke Mango Lango Le Cristo driki wenten genah saniside nampung kutus tali diri semeton taler driki wenten akeh niki ajengan sani medue cita rasa yang kas wenten ulama yang bebek ngantos bepasih dijamin halal nenten wenten ulambawi genahnya niki ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali Mango Lango Le Estetik Restoran kesaring keluhan danu bage saking sanga-sanga.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: 99,3 Fox Bali.

sekedar atau hanya sekejap aku bisa merasakannya, padahal aku ingin merasakan lebih lama lagi denganmu. Kangen band Bintang 14 Hari yang sudah direquest oleh Pak Komang Chandra Sedata. Coba jawab dumun Pak Komang, kenapa harus 14 hari? Nanggung tiwe nawai pang genep niki 15 hari kan gajian pun. Aduh, rajang dumun niki semeton. Wenten Bliansu sana sampun nyarengi niki ring seputaran kelungkung wenten dalar niki mbok kade lestari alamku lestari desaku. Ada menggending lagu bumerang niki. Tembangnya ini dia kone dari anjing nggih sampun sayage niki nggih. Wenten dalar niki beli gede kancar ring gunung guntur niki. Request lagu Naf kone ane ken-ken gen dadi yang penting yang penting asik untuk didengar kone niki. Jek pasti amun Bagus Gandhi mengudara pasti lagu ini luwung-luwung niki. Amun sing luwung kene niki jek garansi uang kembali niki. Garansi uang kembali. Wenten maktut jumlo niki sani sampun nyarengin niki nge ring wawidangan mawang ubud kenta niki tembangnya ni sampun ni wau niki nge wenten belitut wiratama niki ring laut belah batuh nyarengin kemanten gone niki wenten putu aquarius sukseme sampun nyarengin wenten beligus widiantara niki ring bangli talar nge. Kesarengnya dalam niki buayan lasri ring wewidangan tabanan sukseme niki sampun nyarengin nge. Batas senja niki lagu baru niki durung sida gus yang diputarkan nge. Wenten beli madi Hendra talar niki sukseme sampun nyarengin saking desa tua marga tabanan. Sarang Gus Gani rahajian tugas kemanten. Beli doping SDC talar niki sukseme Nanang Janu niki sana kepupungan. Cuma ngirim Om Swastiastu, Om Sandi Santi kono niki. Duh, len Pak teh aja sakan teh aja ke traktir beguling niki. Traktir parkir nih, gen genten beguling nih tetep ya nanang nih Maya.

Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke pantai,

Balikpapan, Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Kramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikTok.

0: Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Waktunya Zona Indonesia.

93,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Gus Gani mau pamit dumun iki semeton nggih saking zona Indonesia. Sukses meniki sareng sami sinampur yen wonten keiwangan wanda juga gonjakan ke mantan kecurik muali benjang ringgalasane patah langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gani mau pamit untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Geng Ada Lawan. Ngarangan semeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiasu semeton Fox kesayangan Goswindu, baik itu menular ke saringan 99,3 FM Fox Radio Bali, voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia, sanga-sanga sing adalah wan. Semeton Fox kesayangan Goswindu ya di asur makin tanggal merah ketan geng, ngiring ramaikan dumun getarkan Goswindu semeton Fox yang tos galasi ketengahi ring gendeng Bali, megatre ring WA 087808 5 3 kali 993 talari Fox Radio aplikasi.

Fox Bali. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Yay, sampun bulan Juni. Semeton Fox semangat baru. Renga bulan sane anyar. Semeton Fox nge. Sedang udiang ke semeton Fox. Sami makin tanggal barak nikiring kalender semeton Fox. Wih, akeh pisan niki desa-desa saning laksanayang pekeling bulan Bung Karno keping Kutus warsane mangkin semeton Fox nggih. Nah, manut saking nusebali.com, bulan Bung Karno keping Kutus warsa kali-kali 6 likur pacang kempungkah ring rahinane mangkin semeton Fox some wengi nggih. Antuk pegelaran konser Bakti Soekarno sane megenah ring panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali. Pekeling puniki semeton Fox dados pengawit saking rangkaian peringatan silami abulan penuh sane metutujon menanamkan iki nilai-nilai perjuangan Bung Karno, nguatin semangat Pancasila, ngedukung UMKM lokal, talar ngelestarian budaya Bali. Warsane mangkin bulan Bung Karno ngusung tema Kawya Atma Kerti sane meteges merawat jiwa perjuangan sang proklamator. Nah, punapi niki semeton Fox kesayangan Gus Windu makasami wenten ke sane ngemiletin wimbekare utawi lomba-lomba bulan Bung Karno semeton Fox. Wenten pidato, wenten ngewacen puisi. Nah, ngiring lanturang malih semeton Fox getarkan telepon-teleponin Gus Windu malih nge. Telepon-teleponin Gus Windu malih jebos ring WA 087808 5 3 kali 993 talareng website Fox Radio.

0: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox ngiring teleponin Gus Winu mangken semeton. Ring WA 087808 5 3 99,3. Kawitin untuk Bu Joni, Pak Joni kesayang Gus Winu saking widangan buan indah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Sanga-sanga sangada lawang Gus Winu punapi gatro kena becek.
0: Kena pisan. Napi niki tembang ni mangken Bu Joni.
1: Tembangane Gung Mas Pemayon nge
0: Wendan
1: Menyelawi Wendan Gusindu
0: Wendan Durus Megatre
1: Megatre Serang Dek Aki Gung Biang Raka Yukelinci Dek Jol Mayan Seperti Dutri Gita Sekarini Drupadi Pak Rere Pak Yongder Weskani Pak Raden Dek Apita Selembawa Gung Haji Apel Lu Ari Dek Ratna Ayu Kelasmini Dek Biang Canang Pak Komang Sedato Warsini Nusa Dua Bu Catna Wangayo Gede Lu Ari Sembung Dek Pungki Pak Pantudi Juta Kesami Kesindu Kesayangan
0: Anggi.
1: Om Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Taler Puniki Wenten Siramali Sematan Fox Beli Dek Raden Om Swastiastu Beli Dek
2: Om Swastiastu Beli Guys
0: Password
2: Sanga-sanga sing ada lawa
0: Napi tembang ni mangkin
2: Motivora ligus ngalin bumi.
0: Oh nggih, punapi gatre mangken bli dek.
2: Becek ligus libur-libur ligus punapi.
0: Waduh, Gus Widu dan boleh libur niki.
2: Nggih, male bos libur ligus.
0: Nggih, Motivora sana lianan kayo niki bli dek.
2: Sane ngalin bumi siro medue male ligus.
0: Ngalahin bumi putri bulan, tapi putri bulan sampun wawu.
2: Wah, dia aku ngalih enten ligus. Yang lagi berduka nih kini ligus.
0: Oh, enten enten ngalahin bumi motif orang geng-geng durus mengatre.
2: Nge, majang Agus Bota dumongki amor dengan cinti onge. Mugus nyujur suni logo. Waro ibi aja jani sebo ngalahin. Nge, majang ligus serajam tugas yang mau pamit om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Talar niki wenten mbok tu Febri saking widangan Dharma Sabu. Om swastiastu mbok tu.
3: Om swastiastu.
0: Password.
3: Tengah sanga sing ada lawan.
0: Nge, napi tembang ni makin mbok tu.
3: Temannya ni Eka Swastika ni ke.
0: Canen cen.
3: Kena pelet.
0: Oh nge, durus megatre.
3: Yang megatre gede majang Merawati Pak Manandung di tadi Darmo Mak Mangming Katot Sudi nikah mantan dumun sene durung ke konek benjangan male majang ke sindu susumu antu kalan mangke
0: mawali
3: yang sepamit om, om santi
0: santi santi santi, om susumu telar aturang gue sini majang ring sematan Fox sani sampun nyarengin ring WA inggi punika wenten Pak Yan sene saking widangan Mas Bedulu telar wenten beli ngurah endu saking widangan Tuliko menggatera majang ring sematan Fox sarang Samir hajang kompak mesawi terkai mantan beli tuwira tamu saking widangan Banjar Laut Belah Batu punika telar wenten Mbok Mang Etik nge nyarengin gue sini saking widangan Patih Nambi telar wenten iki Mbok Yastini Bu Made Warni saking udangan pengosekan ubut menggatra majang rai sementan Fox sareng sami Yanbur Arini kesayangan Gus ini saking udangan kesiman wentan taler Pak Tupurwe saking udangan sesetan ge megatre majang reng Engel Kaputri ketadari segeri Nasra Cak Mois Denari Putra Drupadi ketoran Riaseh Nyoman Suwast ke taler wentan Mohernawati Nine Gusta taler saking udangan pemedilan ge Megatra majang reng Gombiang Rake Bu Tursi Dekari lan cucu anak Nini Makesami Beli dea suane saking udangan pengosekan ubut nyarengin suksemedaha Talar wentan niki Pak Indra terima saking udangan langkan Bangli Megatra majang reng Pak Tupurwa Ketetaris Gende Nasra Nyoman Swasti Keputu Apri Andayani Kompak Mesawi Terkematan Asdungkare Talar wentan belian sung ya saking udangan Klungkung Aba Waisel Samplangan Talar wentan Pak Yoga Canggu niki Megatra majang reng Pak Tupurwa Dea Apika Cak Bois Dea Raden Pak Tut Adidharma Jero Ratna, Jero Wirati, Bu Erik, Nini Putri, Ketut Suatu. Nge, Taler, Wenten, Pak Tut Adidharma, saking widangan Bupuan. Megatra majang ring sematan Fox Makesami. Mbok Dek Dias, Taler nyaringin Gus Windu puniki. Nge, Taler, Wenten, Bu Ayan Lastri, saking widangan Belayu Tabanan. Amun ikadumun sematan Fox, Gus Windu calling, sandi durung ke calling, mali coba waspasti ke Gus Windu calling, sandi durung absen, durung nyaringin. Ngiring saringin dumun, getarkan ring WA 087808 5 3 99 3.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 0833 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

0: 93 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sani mangken ngiring teleponin Gus Windu Malio ring WA 087-808-5-3x993. Si reke semeton Fox sani jagiar sejarakan Gus Windu mangken wenten butuh sekaryani sekeng udangan kebo iwe. Om Swastiastu butuh.
1: Asyik rahajam sambang Gus Windu pun nanti gatra. Sangat-sangat lawan dong.
0: Gus Windu na amonian ke mantan butuh pun api gatra jek semangat pisan niki kocap.
1: Nggak soalnya butuh sampun ngajang Gus mangkanya strong.
0: Gus Windu talar sampun ngajang sotoi wawu semang-semangan niki.
1: Nggak, Gus Windu merikin ya aturin temen sate Gus.
0: Nggak, tapi tembang nih makin butuh.
1: Jaga hati, Gus.
0: Ayu Saraswati.
1: Iya dong.
0: Enggak durus nih, magatra.
1: Magatra cuma, Gus. Magatra, benten Bu Joni, Pak Joni, Nini Dani yang sarung petak, benten Bu Ayu Turban, Roy Skane, Gus Bawo, benten. Roy Skane, benten Bu Tukayu Lasmini, Bayu Bian Sanang, Mini Ace. Wenten, Bu Maharani, Nidhi Aptika, ada yang masih di beluhu. Dia datang ke kami, Gus Windu, Gus Windu, Rajang Tugas, butuh pamit. Okay. Om, santi-santi-santi, Om.
0: Om, santi-santi-santi, Om. Sapa si Reke Malih, Semetan Fox puniki. Sik semetan larat-larang Gus Windu, Majang Reki, Semetan Fox, Sarang Sami, Sani Sampun, Nyarangin Gus Windu, Reng WA. Ingin punika wetan, Mbok Rai Sukarti, saking widangan kerobokan, gaya, talar wetan, jerut seri, saking widangan tampak sireng, ngiring makin teleponin Gus Windu, maka sami Semetan Fox. Talar puniki wetan, Bu Madirawi, saking widangan Padang Sambian, maka termajar Reki, Semetan Fox, maka sami Bu Wayan Sudiasih, Om Swastiastu, Bu Yan. Password.
1: Panasannya sangat.
0: Pun api gak terus sedang undian ke Bu Yan mangkin.
1: Gus Indu pun api gak terus.
0: Gus Indu na amonian ke mantan Bu Yan. Api tembang di mangkin.
1: Tembang ni Widiana. Gus Indu ampun ni.
0: Nen Jenny ke.
1: Sani, nanti ada nanti ke. Mati gak ada Gus Indu.
0: Angge, Gus Indu pun milihin gak durus ni gak terdumun.
1: Karena yang lastri ini masih buat citra, buat kuput napa, mantan lagi ini.
0: Angge suk sama.
1: Santi Om.
0: Angge, wenat kembali sama Tan Fox, semua telara terang Gus Windu majang renggung aji apel saking wedangan Padang Sambian, ge magatra majang reng jero puluh sari Padang Sambian, Bu Joni Pak Joni Bono Indah, Pawayan Suki Tekut Tegung Kak Yudi Selanggung Nini Yudi sering Padang Sambian, ngiring teleponin Gus Windu aji Raja Pala taler ngiring teleponin Male, Bu Ira Susiadi saking wedangan Penebal ngiring nelpon, Bu Madehendra taler beli Madehendra ge saking Desa Tua Marga Tabanan, Om Swastiastu, Bu Ira.
2: Om Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
2: Sama-sama. Sing ada lawan.
0: Pun api gatra sedang ngejian ke mangkin.
2: Gatra becek Gus Windu. Gus Windu pun api gatra.
0: Gus Windu becek pisan. Api tembang nih mangkin.
2: Tembang nih emoni. Wenten Gus.
0: Wenten. Sanin Chen. Ketegaring.
2: Ketegaring.
0: Jurus nih emang gatra dumun.
2: Nggih, moga remaja ring Bu Erinawati, Benten De Ani, De Afika, De Bikul, De Raden, Komang Chandra, Bitu Adi, Benten Mok Mini, Mok Puput Nata, Putu Drupadi, Mama Putri, Mok Lo Satriani, Dayurat Mini, Aji Yongde, Mbok Injelika Putri, Mbok Tunariase, Anak Putra Seribu, cepetnya maka sami Gus Windu.
0: Nggih, sik sama dahat.
2: Semangat
0: galah,
2: Om Santi,
0: Santi, Om. Semua teman-teman Fox, Sani sampun nyaringin, Sani dorong nyaringin, ngiring saringin kemun, nyantos galah, si kita ngai, ngiring getarkan diolas, malih jebos telepon, nego sini malih sama teman Fox, sampun yang biarkan sepi. Kantun tering WA 087-808-5-3x993, gas kan?

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Ende-ende api ngiring mangkin teleponin go suinu male ring WA 087808 limbangnya 3x993. Sampunang lali taler semeton Fox sareng sami. Dumbas make sami produk saking sanga-sanga, mawinan sanga-sanga mangkin mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih sane muas da ultimir sanga-sanga. Ultimir sanga-sanga nih kalau semeton Fox makin pini kekinian tur lebih lengkap nge wenten akeh wentuknya nih. Mekadi minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Utamanipun ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga miguna yang satu sepetang dah sebahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angge sari resoang-soang. Aromanya nih sana mie lembut untuk sentuhan kembang lavender pacang ngewantu nanangang pikayunan kewohin mali atau sensasi anget terikala ning kebalurang. Kemasannya nih sana modern, aromanya nih sana segar tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sana sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih ngiring langsung mantan rauh ke Fox Radio Bali, sana bagenah ring Jalan Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar, utawi dados pesan ring nomor puniki 081993100102. Mali apisan langsung tumbas nggih 081993100102. Sanga-sanga sing adelawan Om Swastiastu Mbok Herlinawati.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Ligus.
0: Rajang-rajang password.
1: Sangat-sangat sih ada lawan.
0: Tapi tembang ini makin bok her.
1: Nah berjuang.
0: Aruh pun api nih ki bok her bina sungkan ge bok hernya.
1: Oke.
0: Sungkan bok niki sungkan.
1: Oke. Pun api kabar ibu di Gus.
0: Gus Windu amunian ke mantan. Durus nih megater lanturang niki bok. Oh.
1: Nah ni bok putul bok bok megandong kan di Gus.
0: Ge lanturang.
1: Ampun non air nih keregane.
0: Durung.
1: Dereng net yang titip-titip salam ge. Mbak Putu Bibi, Mbak Putri, ada Yubi yang canang, Bu Ayu Batu Bulan, Kadek Mari, Mbak Levi, Mbak Tut Karyasi, Puput Nata, Mbak Satriani Rasusyadi, Pejang pun untuk Ligus mat tugas dan sampai tuntas. Lagu jangan pegang Ligus.
0: Jantos mantap.
1: Ge, suksesnya.
0: Nge, talar wetan geng biang rake Om Swastiastu.
1: Swastiastu, tapi maafi gak teragus.
0: Nge, napi niki tembang ini mangkin.
1: Rudiawan nge.
0: Nge, durus megatre. Sanencer Rudiawan.
1: Nge, ada dos gus milih
0: nge. Nge, durus megatre.
1: Megatre, sarang Bu Joni, Nini Gista, Nini Dania, Bu Jolo Mertesari, dari Biang Cana, Bu Cuku Boiwo, Pak Yutuban, Dek Ratna, Dek Ani, Dek Ari, Nini Ase, Niko Manten Gus Nge.
0: Engge.
1: Semua atau gara. Gus.
0: Engge.
1: Benjo, itu mau senajang Niko di Ganyar, Gus. Mbak WA yang embos.
0: Ring Mango Lango Le Kristo. Rahmatan di Google Maps, Wenten Sani Muaste, Mango Lango Le Kristo, Kenten.
1: Halenya sih cuy, bitan bakat, Nge.
0: Oh, gitu, Nge. Malah jebos, Gus, ini kirimin, Nge.
1: Nggih,
0: sama kong biang. Wenten Aji Raja Pale nggih saking widangan Jalan Pelawe beli Made Hendra Saputra Desa Tua Marga Tabanan Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua ngiring teleponin Gus Windu. Pak Mang Chandras data saking Munggal Kubu Karangasem ngiring teleponin. Taler wenten iki Bu Joni, Pak Joni, Pak Gong Ketut Wirawan taler saking widangan Bedungan nyarengin. Taler niki wenten Mbok Mang Astuti saking Dukuh Ogang. Nggih, macebur jatos manten megatre majang ring Gus Bawo, Kade Oke, Gede Satya, Wayan Sujana, Kade Artawan nggih. Taler wenten suwad Kade Artawan Gede Rey nggih. Suksema taler wenten Mbok Wayan Artini saking widangan Toh Pati. Beli Ketut Rati taler nggih, Ketut Rati niki mbok napi beli nggih. Suksema pokoknya aturang Gus Windu nggih. Ngiring lantura manis semeton Fox nyantos galah si kita ngai ring gendeng Bali. Nggih mangkin meluncur sampun mbok tu Febri jantos manten ngiring ramaikan semeton Fox. Yuk.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie cie cie.
2: Kan beli dikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu, sani mangken ngiring teleponin Gus Winu malih yuk. Ring WA 087-808-5-3-993. Om Swastiastu Butut Marsini saking Pamogan. Password
1: sangat-sangat
0: sangat derawan. Nah, ini ketembang nih mangkin, Bu Tut.
1: Temannya ke sini mantan ngerahan ya.
0: Durus nih menggatre dumun.
1: Kadarak nagarju, rahajan tengahi, penapi gagli, kutu kegrianti, kita ilas mili, ini danya kepada niya, Pak Adi Lundin, kutu kegrianti nyaringin kesindu. Ngantuk kegindu, rahajan tugas, Om Santi,
0: Santi Om. Wentan kemali sementara Fox, suksum matalara terang kesin. Oh, Niki Wentan, Mbok Mini. Punapi gatre sedang ngudiang ke dagang jegja ke Niki mangge.
2: Gatre bece Gus Windu Niki ngali-ngali sinyal Gus Windu.
0: Angge.
2: Kedinginan sinyal.
0: Yan kenten langsung mantan ya tembang ini mangke napi Niki.
2: Tembangnya bagus sudah tuh sampai Gus Windu.
0: Mencen.
2: Sane
0: sing kene candange. Angge durus megatre.
2: Nggih, megatre jutan mekesami sampun Gus Windu.
0: Angge.
2: Angge salam nang kompange majang Gus Windu rajang tugas suksema.
0: Mawali.
2: Santi, Santi, Santi.
0: Bli de rere.
3: Om Swastiastu Bli Gus.
0: Swastiastu.
3: Rajang tengahi sange-sange sing ada lawan.
0: Makarya tetap mangkin iki Bli de.
3: Kantun semangat mekarya nih Gus.
0: Napi
3: tapi gak ada beli Gus.
0: Gus ini amonian mantan, tilah-tilah amonian mantan beli deh. Napi tembang nih mungkin.
3: Ampun boleh gajih nih Ki.
0: Idurung cair gajih nih no.
3: Iya jantes mantan juga.
0: Enggak napi nih Ki beli deh tembang nih.
3: Tembangnya nih Made Gunawan.
0: Nencen.
3: Sing tain metnya.
0: Enggak durus megatre.
3: Megatre, Wenten, Pak Miniase, Kak Mang Chandra Sedata, Wis Karyani, Wenten Bli Sudi, Bidak Raden, Kak Dania, Sarang Nini Dania, Wenten Bu Joni, Lan Pak Joni, Kak Daratna, Dek Ani, Wenten Bli Roskin, Kak Dek Afika, Aji Yongde, Alor Wenten Bu Ana, Wang Ayu Gede, Dede Pongki, Ayu Kerinci, Aji Dewa Gita, Cutat Maka Sari Bli Gus.
0: Suksema Bli De.
3: Majang Ring Bli Gus. Suksema Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema Talara Turang Gus ini Majang Ring, Sempetan Fox Sani Sampun Nyaringin Nereng WA, Inge Punika Wenten Bok Mang Ming, Nge Saking Tulikup. Megatre Majang Ring Bli De Apika, Dek Raden, Tut Nari, Engelika Putri, Pak Tupuru, Tu Febri. Talar Wenten Engelika Putri, Nge Talar Wenten Mok Gek Nirmala Sari, Saking Tegal Cangkring, Jemrada Bali. Mau ternari kesayangan Gus Windu saking Noja Kesiman Taler Wenten Niki Jerusri saking Udangan Tampak Siring ngirin telponin Gus Windu yuk semeton Niki Wenten Bli Agus Aditma Putra Aditma Utawi Aditya Putra Niki saking Kintamanai Aji Gundul Taler Wenten Niki Nini Desi Aditya saking Udangan Gianyar nge Bli Jero Andi Yarse saking Songen nge Songan City Nini Zeren saking Udangan Gunung Guntur, Talar Wenten Mbok Tut Jumlo kesayangan Gus Windu saking Widangan Banjar Apuh Mawang Ubud ngarengin Mbok Sri Noviani Talar nge Merdeka pokoknya Mbok Sri nge Buayan Sugiani saking Widangan Karangasem Manggis punika Talar Wenten Niki Bli Wayan Semol nge Semol utawi Semol Niki Bli Gus Megatre Sarang Radio Pok Sarang Sami nge yang tembang ini Jantras Manten Dumogi Preside Keputer Talar Wenten Aji Raja Pal Niki Taler Wenten Bli Gede Pasak saking Merpati Monang Maning nge. Taler Wenten Mbok Sri Lumbung kesayangan Gus Windu saking Udangan Selemadak Bu Made Sudanti Taler penyaya kesayangan Gus Windu saking Udangan Sesetan nge. Susama Sempetan Fox Sane Durung nyarengin ngiring sarengin Dumun Sane Durung ke calling Jantos Dumun pasti ke Gus Windu calling kantun ring WA 087-808-5-3-993 Malice Bos telpon telpon Gus Windu Maleo telpon telpon

0: kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya.
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sobatan Fox kesayangan Gus Windung, ireng mangkin teleponin Gus Windung malih yuk. Ring WA 087-808-533-993. Sapa sireke sobatan Fox ane jagiar seng nyarengin Gus Windung mangkin. Ring WA 087-808-533-993. Om Swastiasu Mbok Eri Sintia. Om Swastiasu Mbok Ari.
1: Swastiasu Gus Windung.
0: Password
1: sangat-sangat sangat lawan.
0: Bu napi gatres sedang ngudiang ke mangkin.
1: Katanya becek Gus Windung. Gus Windung pun napi.
0: Kasihin nanti lah harmonian mantan mbok. Napi tembang nih mangkin.
1: Tembangnya bagus pari jateng ya Gus Windung.
0: Mencen.
1: Ini tenampi madu.
0: Minap durung nih ke mantan. Kayan senlianan.
1: Lagu ini Odi Mahendra, Henten Gus Windung.
0: Odi.
1: Ya.
0: Adi ngelahang.
1: Nge, nikah pun Gus Windung.
0: Terus megatren pun.
1: Megatren, majang sematan pok mata sami nge Gus Windung nge. Nge, majang Gus Windung, rajang tugas, sukses dengan pegalan. Nge, pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Mok Dek Satriani saking kerobokan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rajang tengah Gus Windung sango-sango sing ada lawan.
0: Pun api gak tersedang ngudiang ke Mok Dek mangkin Mok Dek.
2: Sedang nyabu-nyabu Gus.
0: Nggih, napi tembang ne.
2: Tembang ne dek ulik nggih.
0: Neng Cen.
2: Sing gak dinaka.
0: Ih durung wau, eh durung sampun wau.
2: Oh sampun nih.
0: Dia ulih sana lianan.
2: Sana rindu nih.
0: Angge, durus megatre.
2: Iya megatre sarang Pak Tuti Dharma, rajang siang, wenten. Dek Rara Susadi, wenten Dek Nata, wenten. Sila malingi Bu Dayurat Mini, Kerina Wati, wenten Mbak Kadek Ratna, wenten. Mailin, Bu Dayu, wenten Bu Anang. Nggak sudah makan sami ke sindu nih. Nggak. Rajang tugas Gus Windung semua segala Om Santi
0: Santi Bu Ayu Tuban Om Swastiastu Bu Yu.
3: Om Swastiastu Gus, Gus Windung kesayangan Ibu, sangat-sangat enggak ada lawan Gus.
0: Merdeka pokoknya mangken Bu Yu. Napi tembang.
3: Nggih merdeka niki hari kelahiran Pancasila mangken Gus.
0: Nggih jakti niketan upacara niki Bu Yu.
3: Sampun wau upacara ampun kenten sampai uyuk-uyuk mengandingkan cipta tenado nak memberhentikan.
0: Nggih nggih napi tembang ne mangken Bu Yu.
3: Tembang ne pejalan karma Gus nggih.
0: Nggih dura semoga tredumun.
3: Oh niki Musri Lumong niki nyarangin Gus Windung.
0: Oh pejalan karma durung wentan niki Bu Yu kayan sanelian.
3: Durung wentan.
0: Durung.
3: Tidak ya karmane menjalani tegak-tegak di Fox nih.
0: Siluren ya Bu Yu.
3: Siluren di napi dan nge.
0: Oh pejalan
3: buka lembaran baru nge saking Niko yang duet Niko.
0: Oh Niki pejalan karma ngurah adi kentan nge.
3: Nge.
0: Oh nge wentan durus menggatre dumun.
3: Oh wentan nge Niki buat Sri Lumbung Dayu Biang Canang wentan sana wau sirah.
0: Wow, enten Nesan Sab bin Gus Windung.
3: Kadek nggih, mau kadek.
0: Nggih, mode Satriani, nggih.
3: Nggih, mode Satriani, wenten kadek ring semua baung nepi dijet kulikop nepi semua baung nggih. Semua baung asane nggih.
0: Nggih.
3: Tut Ayu Lasmini, wenten Putu Febrianti, wenten Daratna Gatsu, wenten Bli Royce Kane, wenten Agus Budi Santra, wenten Pak Depi. Wenten Cabla, wenten Sira malih niki nge, wenten Putu Keboiwo. Wenten nge cutat maka sami sampun ini Oda sereng ini Dania pecatut yang ini dari cucunya nah.
0: Enggak.
3: Nge Oda tutup aja lah nih sanur aja Oda kan colek nge.
0: Enggak.
3: Nge semua untuk galah niki nge.
0: Enggak.
3: Ibu pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Sik semua sematan Fox sani sampun nyarengin. Utamanipun pun niki majang rengi sematan Fox. Sampun ke sematan Fox maka sami niki ngelahang nuenang produk saking sanga-sanga. Jek mangkin gampang pisan niki ngererah mangkin. Sementara Fox langsung manten nuju produk sanga-sanga punika ring ngebut sanga-sanga sana menggenah ring level 21 lantai 1 saking tanggal siki Juni ngantos Pitu Juni kali talila menikur utawi sida langsung manten Semeton Fox ke outlet sanga-sanga sana megenah ring de keranjang Bali lantai satu nge Semeton Fox tios ring punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek favorit Semeton Fox menekadi Kimia Farma K24 Apotek lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngerereh ring DJ Semeton mawinan sampun sami wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pasti kenyane produk sanga-sanga asli punika racikan Babe Bambang Pranoto sane sing ada lawan. Pokoknya sanga-sanga sing ada lawan Semeton Fox.

0: Fox Bali.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
2: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
1: Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
6: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
7: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
8: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan. 99.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Mi, berarti semeton Fox puniki kanten fokus semeton Fox nge Gus Windu minap sejane nenten fokus niki semeton Fox. Ngire semeton Fox teleponin Gus Windu male yo. Om Swastiastu beli yong de saking wedangan batu bulan. Om Swastiastu beli yong de.
1: Om Swastiastu, sangat-sangat dalawan okay. Ligus ganteng.
0: Napi tembang ni makin beli yong de.
1: Tembangnya ni dek somong ni ligus.
0: Oke, durus nih, napi niki sanen chen.
1: Oke, sanen napi datos.
0: Durus magatre dumun.
1: Ah, magatre magoreng. Kita tayu lasmini, wentan beli roiskin, wentan de apika, wentan pak diriri, wentan bu Joni, wentan bu Ida Susiati, wentan. Bu Ana, wenten Kadek Ratna, wenten Teh Ani Risma Baung, wenten Sira Malik Putu Ring Keboiwo, Ibu Mutiara Rai, wenten Pan Sudi, Dini Dania, Peka Dania, wenten Ketun Marsini Ring Pamogang Rang, Lan Mo Ayu Kelinci. Cukup terima kasih kami ring semeton Radio Fok Bali FM ya.
0: Angge.
1: Sama Ligas Bagus, Om Santi, Santi, Santi.
0: Angge, semeton Fox Apurayang puniki Jek Bagus Wirate Pang Pendo Gus Indo puterin ge. Minap Gus Indo nenten puniki kayaknya lali-lali ke manten niki ge. Ampur sukses sampun fokus. Taler wenten niki mok dek war ge. Om Swastiastu mok dek.
2: Swastiastu Ligus.
0: Angge, napi tembang.
2: Kira aku ab Ligus nike.
0: Napi tembang ni makin mok dek.
2: Sangat-sangat ada lawan.
0: Iya teman-teman dumun.
2: Temannya kompi ya.
0: Angge, napi niki Senin Chen.
2: Pahlawan pengganti duanya.
0: Masa pompi durung ge. Oh ge, pahlawan pengganti dua ge. Durus megatre dumun.
2: Iya megatre niki majang ring semeton Fox sareng sami. Mas tadi kena manten. Majang beli gus, banyak-banyak minum aku beli gus, biar konsentrasi beli gus. Semua untuk galang ge. Sinap diandu para mas Santi.
0: Om Santi,
2: Santi, Santi, Santi, Santi,
0: Santi
2: Om.
0: Semua teman Fox Taylor sana sampun nyarakan gus Windu ge. Inge punike wenten, aji raja paleng ge. Taylor wenten, Bu Ayu Lestari ge. Taylor wenten, Bu Ayu Kelinci. Sukses mudahan Bu Made Rawi saking widangan Padang Sambian. Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua pun kita Taylor wenten. Bu Tu Febri saking widangan Darma Sabeng ge. Jero Mangku Desa Abian Base pun kita Taylor wenten niki. Bu Komang Darwining ge. Oh kan bermunculan pun niki semetan Fox kesayangan Gus Windu kan kenten. Pokoknya mang fenomenal semeton Fox nge Taler wenten butut Mariani saking wudangan Angan Take Mbok Sri Lumbung Taler nge beli artawan saking wudangan Singa Padu nge merdeka pokoknya Taler wenten beli tuangga saking wudangan Kusambe saking Klungkung Taler wenten niki nunas tembang siren niki nge oh beli sang madi adiat me nge niki saking wudangan Kinta Manai Taler pun niki wenten belian ene saking wudangan Singa Padu Bu Wayan Lastri Bu Desa Wahyuni Taler saking widangan Gianyar Bu Made Sudanti kesayangan Gus Indu Taler nge sukses saking widangan sesetan punika Taler wenten niki beli de pasar saking Merpati Monang Maning Taler punika semetan Fox Gus Windu pacang mepinunas puniki majang ring semetan Fox kesayangan Gus Windu mang dene semetan Fox puniki ngemiletin niki survei saking PRSSNI Provinsi Bali semetan Fox nge ring tengah yang ayap jagar sekebadi mangkin semetan Fox nge radio puniki tetap dados niki bagus saking raga sarang sami ngicenin informasi hiburan Taler inspirasi sebilang rahine semetan Fox nge mang de radio ring Bali side terus ngelimbak semetan Fox manut sareng pengabdin semeton Fox Sami PRSSNI Bali puniki nge, ngajak semeton sarang Sami melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali antuk survei puniki semeton Fox presiden nge, niki ngewedar pemanggih indik kebiasaan ngup Papira Radio nggih Sematan Fox nggih Taler Miragiang Radio. Kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul mangde radio ring Bali dados ngelangkungan bece. Survei puniki ke bawah sekirang langkung nggih Sematan Fox 5 menit ke manten sedaging jawaban Sematan Fox pasti keicen kerahasiaan nyande. Yening jagi melarapan langsung manten klik link tree sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali R99,3 FM Fox Radio Bali tur pilih tautan survei pemargen radio. Suksema untuk partisipasi Sematan Fox sami nggih mangde radio Bali dados la maju ke pungkur wakas. Nah, punapi niki penampian Sematan Fox sami ngiring lanturang mali Sematan Fox sareng geus windur ring gending Bali ngantos galasi kitengai kantan ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: 99,3.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
0: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Winu sane mangken ngiring teleponin Gus Winu male semetan Fox ring WA 087808533x993 wenten sira kene iki sane pacang nyarangin Gus Winu teleponin Gus Winu semetan Fox wenten iki Mbok Mutia Rai Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gus Winu kesayangan.
0: Password.
1: Sing ada lawan.
0: Napi tembang nih mangkin bo.
1: Nah tembangnya nih pocongan toh sange.
0: Bentang tak? Pocongan toh sang. Durung.
1: Saking Rocky Kelana.
0: Durung bo.
1: Ya nih kenten tembang sanering FB wau jembatan merah wenten
0: dure semogatre
1: Megatre majeng Kade Ratna wenten Dayu Ratmini Madi Martini Madi Marleni Kak Odeng Ayu Suci Kelinci Dede Pongki Nini Daniel Restan wenten di sebelah porta Pak Karno Rai Sukarti di Dong Malam, Rai Kobo, Edi Kintamani, Wayan Sukerti, Pom Suerti, Mbok Rai Batukande, Wenten Ngawidiase, Nini Ase, Dek Raden, Yong De, juga ini kesamin itu,
0: Tugas Windu. Oke, suksa medahat.
1: Om Santi.
0: Om. Bu Jero Martesari saking siulan Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gus Windu. Sapu napi gatro ni sanga-sanga sing ada lawan.
0: Napi tembang ni mangkin.
1: Lagu ni Rai Penny Ben.
0: Nencen.
1: Ane terbaru.
0: Rai Penny Bulan Bidadari terbaru.
1: Oh ini kan baru.
0: Nggih.
1: Oh wenten berarti lagone nggih.
0: Nggih, durus megatre.
1: Ah megatre selang bukan daerah Nar wis kane. Abu Made Martini, Marlini, Yan Burariani, Haji Du Dharma, Dayu Biang Canang, Dede Bongki, Butu Wira, Dewa Jigito, Gus Bawa, Bumput Nata, Bumini Aselus, Bumputu Keboiwo, Bokta Temani, Pan Sundi Bluhu, Butu Dharma Yanti, Salono Pia Siulan, Bu Anis Siulan, Bu Anis Bobaung,
0: Gemo.
1: Pak pengadanya sareng Nik Jana Sanu, Gung Biang Rako, Bu Pandes Kuati, Dayu Ramini, Tunggom Noga, Ariati. Sarang Bu Jerwi Kesari, sarang Bu Ayu Tubang. Kita nak kami ngene ninunge raja juga. Atau sesama om tadi sadi
0: om. Mbok yuk kelinci Om Swastiastu mbokku.
1: Om Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Sedang udiang kini kimbok jega kini ki.
1: Wah, yuk kari ngolak. Gus Windu kebus ring tumpung Gus Windu.
0: Aro pada ring digital ring niki taler niki kebus mbok yuk. Napi tembang ni mungkin.
1: Ye, yeah. Napi gatra Gus Windu kena.
0: Oh sedo akide niki.
1: Ini ratu ke dalam Gus Windu sedo nake bagus ini.
0: Nge, durus ni megatra dumun.

0: Yang Sri Kandi rengas rengas jaran Gus Windu.
1: Yang Sri Kandi sane?
0: Rengas rengas jaran.
1: Rengas rengas jaran. Durung jaran buang di kewau wenten.
0: Api.
1: Rengas jaran durung wenten jarang jaran buang di kewau wenten di ke tembang.
0: Atennya nih Gus. Nampak enten karadang makan Gus Windu.
1: Enggak megatre.
0: Ye, maja ji yong de Pak Herdi Prabu Gatre tugas bawon alor mau bade Martini ring bitre Bu Jero Mutiarai Derana Gatsu Ade Anis mau bawong Ade Raden Angelika Putri Ade Bikul Ade Afika itu ternya maka pan sudi belugu sarang leman leman lagu leman gadong itu ternya maka sami kau
1: sini sama mak yuk.
0: Suk sama Om Santi, Santi.
1: Suk sama telah ratu ranggo sinu majang ring sempatan Fox sana sampun jaringin ring WA ingin pun dikawetan ini gue stang ngirin teleponin gue sinu malin jebos Bu Desa Putu Soke nge Niki Wenten ide bagus ketut putre saking widangan sidan Gianyar suk sama dahat Bu Jero Mertesari talar sampun gue sinu calling male Pak Jaya saking widangan belah kio nge talar Wenten Niki Mbak Wayan Sukaryani saking udangan sange nge megatre majang rengi sematan Fox maka sami rajang beraktivitas talar wenten beli Afriana ngirin teleponin gue sini malah jebos nge Mbak DAC talar saking udangan kesiman megatre majang rengi sematan Fox sarang sami Mbak Ari Sinta nah ini baru bener Kang Giang Mbak nasib nak sedok niki Mbak talar pun ke wenten Pak Gungura saking udangan dalung Mama Putri saking udangan dalung talar Ajik Raja Pale Mbak Hernawati Mbak Ayu Lestari saking udangan Beranan dan pasar beranan utawi beraban niki nggih sampun sami go sini calling sane wenten ring we aduh mugi jet persida terhibur ngiring lanturang maling ngantos gala siki tengai ring gendeng Bali ring we 087808 533 kali 993 taler ring website Fox Radio.

0: 99.3.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
7: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
6: Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
6: Lebay banget sih, gini doang diupload.
5: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
6: Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
0: 99.3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sana durung absen durung nyarangin Gus Windu ngiring sarangin dumun. WA megatre semeton Fox sering WA 087808353 niki semeton Fox. Sinambi sampunang lali niki tumbas make sami produk saking Sanga Sanga. Nabi malih mangkin wenten reward umroh kesarangin Sanga Sanga semeton Fox nggih. Periodenya ini ngantos tanggal 1 Desember kali tali 26 semeton Fox. Mangkin ku pulang sih kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamila tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili patut kegunting dada sekali bage tur produksinya ngelintangin warse kali tali 4 likur nge lampiran fotokopi KTP sama Town Fox nomor telepon aktif tur tulis aran miwah alamat lengkap tulis kategori ring Arab amplop ini kadi karyawan utawi konsumen utawi sangasian tulis kategori pemilat punike ring Arab amplop yening sampun sami syarat mewah ketetuannya nih kirim amplop punike ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik sanga-sanga sana menggenah ring Margi Sawu nomor ulung dasa kutus Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali elingan kesempatan Fox sayan ake kesempatan Fox ngirimin sayan agang nalar peluang kesempatan Fox ngemenangin yuk menangkan pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, semua dar sampun nyaringin Gus Windu inggih pun kawentan beli Afriana nge Nini Dania Taler kanggiang dumun niking durung preside on air benjang wawonin maling nge Taler wentan beli dek dolar saking widangan belah batu Megatron majang ring keluarga besar dalam besung putera dalam Astungkara sehat-sehat selalu. 99,3 FM Just Forever. Taler pun kawentan Nini Bagus saking widangan batuan nge Yeni Gus Windu rerehang mangkin ring Fox Radio aplikasi wetan ake pisan semeton Fox inggih punika wentan Bu Madewarsini saking widangan Nusa Dua Mbok J Tusri saking Hawan Bangli beli kita dari Sungai Nasra saking widangan Padang Sambian Mega Termajang Rentu Puro di Apika Cak Mois putu derupa di Levis Kase inggih talar wentan Pak Wayan Selamat saking widangan Samplangan talar wentan Bu Made Suranadi Pak Gungurah saking widangan Dalung talar wentan Niki Sarang Sami sani wetan ring Fox Radio aplikasi inggih nggih ngiring semeton Fox mangkin wentan website sani muaste website Fox Radio nge ngiring lanturang puniki semeton Fox nyantos galah sikit tengah ring gending Bali gas kak.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox sayangan Gus Windu, suksum badahar sampun nyaringan Gus Windu, rahidin demangkin ring gending Bali, menawitawi tadi wang tur kirang atur Gus Windu, Gus Windu nunas gengerana pengampur, dumo gija iraga sarang sami, setata kena makami warayu nge, benjang, wawanin malik, kantor kesarangin Gus Windu, regening Bali, selanturnya nih, sampunang kija-kija, mawinan sampun sadia puniki, mbok ge oca, semutan Fox, sani pacang ngiring yang semutan Fox, ring, Fox Memory, saking wewidangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gus Windu ngelung serma pamit. Baik itu menular semeton kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi Santi Santi Om. Sanga Sanga Sing Adelawan.

single pembuka di siang hari ini di program Fox Memory. Begitu juga Sematan Fox, apakah Geocha sanggup tahan dengan godaan di hari libur ini? Karena banyak banget yang sudah menikmati hari libur panjang dari hari Jumat kemarin ya. Jadi pertanyaannya juga bukan soal godaan rebahan seharian kan Sematan Fox? Dan juga jalan-jalan bareng keluarga atau scroll media sosial tanpa henti gitu ya di hari libur ini. Tapi ternyata di momen libur ini sekaligus memperingati hari lahirnya Pancasila yang tentunya jatuh pada hari ini 1 Juni 2026. Jadi ini juga jadi pengingat untuk kita semua ya, untuk tetap menjalani hari-hari dengan penuh tanggung jawab, penuh semangat, pokoknya merdeka untuk kita semua ya, saling menghormati gitu ya, peduli juga terhadap keselamatan diri dan juga orang lain. Nah, tentunya semangat Pancasila ini bukan hanya diucapkan semata, Sematan Fox, mudah-mudahan juga meresap dan bisa juga diaplikasikan dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari ya. Ya, termasuk saat berada di jalan raya nih. Kalau misalnya siang hari ini Sematan Fox sedang berada di jalan raya, semangat Pancasila itu juga harus ada ya. Jangan hanya diucapkan aja, tapi diwujudkan juga dengan tindakan-tindakan yang nyata, yang tentunya bisa menghargai satu sama lain pengguna jalan raya. Nah, kalau ngomongin soal pengguna jalan raya ya, pasti kaitannya dengan keselamatan ya. Seperti kabar yang satu ini Sematan Fox, tentunya dilansir dari tribunbali.com ya, dimana kalau misalnya kita bersentuhan dengan jalan raya gitu ya, pasti harus yang jadi prioritas adalah keselamatan. Dan tentunya kabar duka ini datang dari kawasan Jalan Cokro Aminoto Denpasar. Nah, ini terjadi kecelakaan tabrak lari yang tentunya mengakibatkan seorang pemuda meninggal dunia setelah terlindas truk. Nah, sementara seorang korban lainnya ini mengalami patah tulang, Sematan Fox. Dan peristiwa ini tentu menjadi pengingat bahwa keselamatan berkendara ini bukan hanya soal mematuhi aturan ya, tetapi juga tentang rasa tanggung jawab terhadap sesama pengguna jalan yang lain. Kalau Geocha baca semuanya agak-agak ngeri-ngeri sedap nih beritanya ya. Jadi intinya Sematan Fox yang sedang menikmati hari libur gitu ya, yang juga sedang di jalan, pada saat berkendara Anda juga harus yang namanya mengutamakan keselamatan pengguna jalan yang lain ya. Pokoknya fokus dan konsentrasi, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas, kurangi kecepatan gitu ya, dan jangan pernah meninggalkan lokasi apabila terjadi kecelakaan. Kalau misalnya nih Anda adalah seorang pelakunya, jadi bertanggung jawablah ya. Jangan tabrak lari kayak gitu tuh gak bagus ya. Karena satu detik aja kelalaian Anda ini bisa mengubah banyak hal. Tetap hati-hati di jalan agar perjalanan Anda berakhir dengan cerita bahagia.

0: Fox Bali.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0802. Sanga-sanga, sing, ada lawan. Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Pasang Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Salah satu single miliknya Poppy Mercury dengan Papa Aku Ingin Pulang sudah nganterin kita di posisi 30 menit lepas dari pukul 1 siang waktu Fox Radio Bali. Tentunya masih bareng-bareng sama Geocha kali ini di program Fox Memory Sematan Fox. Jadi apa kabar kondisi Anda saat ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja Geocha temui Anda. Karena hari libur gitu ya, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Jadi untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, tadi Geocha juga sempat lihat beberapa postingan teman, sahabat, kolega, handetolan itu lagi melakukan upacara bendera bersama di setiap instansi yang ada di entah itu di Bali atau di Jakarta. Nah, jadi kapan nih? Kalau menurut Geocha nih, satu pertanyaan mungkin buat kita semuanya Sematan Fox, kapan terakhir kali kita benar-benar menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya contohnya kecil-kecil banget dan sederhana ya, karena sejatinya Pancasila itu bukan cuma 5 sila yang dihafal saja saat upacara, betul, betul kan ya. Jangan cuma dihafal 5 Pancasila itu, tapi diwujudkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya nih ya, jadi contoh yang paling kecil atau contoh yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah gitu ya, menghargai perbedaan pendapat ya, tanpa saling menjatuhkan satu sama lain. Itu kayaknya contoh paling mudah dilakukan ya. Atau mungkin antre dulu deh, antre dengan tertib tanpa menyerobot hak orang lain. Karena Geocha sering tuh kalau lagi belanja terus disalip sama entah itu ibu atau bapak gitu ya. Terus Geocha bilang, "Bapak atau ibu, boleh tunggu di belakang dulu." Karena kan kalau misalnya antri, kita udah antri dari tadi gitu ya, tapi ternyata dia, "Enggak, saya mau belanja cuma sedikit kok." Lah, kan kita sama-sama belanja juga kan. Jadi maka dari itu ya, menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu gampang banget sebenarnya Sematan Fox ya. Jadi entah itu antri dengan tertib tanpa harus menyela atau menyerobot hak orang lain, membantu tetangga yang sedang kesusahan gitu ya, sampai menjaga kebersihan lingkungan juga salah satu tindakan yang bisa dilakukan. Nilai-nilai Pancasila yang dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus jaga terus ya. Jadi di hari lahirnya Pancasila ini, mari bukan hanya mengingat isi silanya aja, tapi membiasakan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi di siang hari ini Sematan Fox, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, Geocha juga sudah menaruh beberapa postingan di sosial medianya Fox Radio Bali, mulai dari Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga yang udah nontonin Geocha di aplikasi ini banyak banget hari ini. Terima kasih banyak ya. Aduh, udah ada 8.000 pasang mata yang sudah menonton Geocha di aplikasi Fox Radio Bali. Jadi buat Anda yang belum tahu gimana caranya untuk menonton Geocha di aplikasinya Fox Radio Bali, caranya gampang banget, mudah sekali. Tinggal ambil aja handphone Anda, kemudian ketik atau download dulu aplikasinya melalui Play Store ataupun App Store. Kalau udah ketemu, ketik VOKS radionya dan pilih yang 99,3 FM. Jadi Anda udah bisa langsung terhubung dan melihat Geocha di kamera langsung. Geocha akan on cam selama 2 jam ke depan, jadi Anda gak usah khawatir. Nanti Geocha akan sapa-sapa juga ini, karena udah banyak banget yang sudah menyapa Geocha di aplikasi Fox Radio Bali. Terima kasih banyak. Atau mungkin Sematan Fox yang juga pengen lebih dalam curhatnya, boleh langsung melipir ke 087808555993. Yuk kita cek dulu ya yang udah masuk hari ini. Terima kasih banyak, ada Pak Tupurwa. Wih, ini tadi jam berapa sih udah mengirimkan pesannya? Terima kasih banyak ya Pak tuh udah ikutan gabungan hari ini. Minta lagunya The Titans yang rasa ini. Katanya salamnya buat Angelica Putri, Nyoman Swastika, Tut Ari Sugina Dinastra, Cambo Isdenari, Jerotusri, Putu Drupadi. Pokoknya buat Geocha, matur suk sama dahat. Terima kasih banyak ya Pak tuh ya. Ini ngomong-ngomong, stiker yang Anda pakai di foto profil Anda itu bagus banget loh. Apakah itu dibuat oleh seseorang? Kayaknya kalau gak salah ada bisik-bisik,
ada grup pendengar yang membuatkan itu. Salah satunya adalah Camboys ya kalau gak salah ya. Wih, boleh dong dibuatin untuk GOC 1 ya. Makasih banyak ya udah ikutan gabungan hari ini Pak Topurwe. Kemudian ada Bu Joni dan Pak Joni juga di Buana Indah. Apa kabar? Ini ada satu pantun dari Bu Joni dan Pak Joni. Aduh GOC deg-degan loh bacanya dari Bu Joni. Ini gimana nih, baca aja ya. Meli kaca sama baju batik, cakep. Beli keladi ke Gianyar, asik. GOC sangat cantik. Idolanya Bu Joni. Aduh, terima kasih banyak Bu Joni. Kita masih bakalan sama-sama sama Town Fox. Kita tunggu pantun-pantun dan kata-kata manis lainnya. Sampai di jam 3 sore nanti GOC akan menemani Anda. So, jangan kemana-mana. Ini spesial banget buat Pak Topurwe ya. Minta lagunya The Titans dengan Rasa Ini.

0: Fox Memory.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
8: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
9: Wait a minute.
7: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
8: Sumpah bro, OTW download ah.
7: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
10: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sang Seng Adelawan. Masih bareng-bareng sama Gia Ocha kali ini di program Fox Memory, tentunya di hari libur yang indah ini. Gia Ocha tetap menemani Anda sama Tuan Fox, jadi senang banget hari ini antusiasme Anda untuk mendengarkan dan sekaligus menonton Gia Ocha di aplikasi Fox Radio Bali, apalagi yang udah ikutan di TikTok pribadinya Gia Ocha. Ini luar biasa ya, jadi ada Erna di Tabanan, ternyata itu adalah teman sekolah saya dulu di bangku SMA. Ternyata nongolnya di sini di TikTok account pribadinya Gia Ocha. Terima kasih banyak udah gabung ya Erna. Kemudian ada Kakak Jarot juga yang lagi berlayar, kerjanya di, nggak usah disebutin ya nama agennya ya, pokoknya salamnya buat Dublin aja, sahabat terbaik katanya. Wah, jadi nostalgia emang cocok banget di Fox Memory ini ya. Terima kasih banyak Kak Jarot. Pokoknya apapun kerjaan Anda di sana, tetap semangat seperti menjalankan nilai-nilai Pancasila ya. Selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang Anda lakoni gitu ya. Yang pastinya tujuan utamanya adalah menebarkan kebaikan dan merangkul banyak orang yang ada di sisi kita, ya kan? Oke, Gia Ocha juga mau merangkul Anda-Anda semuanya, semua Tuan Fox yang sudah ikutan gabungan di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Gia Ocha nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyapa Anda. Jadi salah satunya nih udah ada yang gabung, ada Mbok Putu Febri di Dharma Sabah. Stay tune Gia Ocha. Terima kasih banyak Mbok Tu. Ini minta lagunya Alda Risma yang Patah Jadi Dua. Siap ditunggu ya. Ada Beli Depasa juga di Monang Maning. Susama Dahat ini minta lagunya Hello Band yang Gia Ocha kasih Ular Berbisa aja gimana? Biar lebih nyotot Niki nanti lagunya. Karena siang-siang seperti ini kan lebih tambah semangat ya Beli deh ya. Terima kasih banyak udah ikutan gabungan di Monang Maning. Kemudian ada Siren Niki, Bapak siapa nih? Beli Adista ya di Guang. Di Guang tuh di mana sih sama Tuan Fox? Gia Ocha enggak tahu loh nama-nama daerahnya. Nanti kalau misalnya ada yang tahu boleh dikasih tahu Gia Ocha ya. Ini metal lagunya Mayang Sari. Salamnya buat Gia Ocha aja, selamat bertugas. Dan terima kasih. Terima kasih banyak. Ada Bunga Dewarsini juga, cantik kesayangan, rahajang tugas ya dari Nusa Dua, pokoknya selalu nemenin Gia Ocha siaran. Suksa Medahat Ibu cantik Niki. Mbak Ira Susiadi, apa kabar? Aduh, beliau ini lagi mengomentari postingan Gia Ocha di story WhatsApp paling akhir ya. Karena ini duet sama Gus Windu, jadi semangat goyangnya sama Gia Ocha. Makasih banyak ya Mbak Ira Susiadi ya, di penebel ya. Minta lagunya Rimar yang Waktu dan Perhatian. Ditunggu aja cantik. Ada juga Beli Adi Suputra yang ada di Jagapati Abian sama Al Badung, request lagunya Afgan yang Terima Kasih Cinta. Gitu dong Beli Adi, lagunya diganti-ganti ya requestannya ya. Terima kasih banyak, nanti Gia Ocha puterin kok pasti yang Afgan ya. Ada juga Camboiz, apa kabar Camboiz? Piye kabare iki Mas? Makasih banyak loh ya udah ikutan gabungan juga. Nanti boleh dong Gia Ocha juga dibuatin stiker yang asik itu, yang keren itu. Ditaruh wajahnya Gia Ocha di sana di tengah-tengah ya, antara 99,3 FM dan 102 Fox Radio Bali. Kayaknya lucu ya itu ya. Terima kasih banyak Camboy sudah ikutan gabungan. Minta lagi Enough yang Terendap Laraku. Suksama ya. Kemudian ada Mok Miniasi, terima kasih banyak ini di Luwu Tabanan. Ada juga Ibu siapa nih, Belitu Wiratama. Suksama Dahat Niki, sama nyarengin Gia Ocha di Banjar Laut Belah Batu. Udah dengerin Gia Ocha dari tadi ya. Kemudian ada Pak Ari Dinamika juga nih di Topati Klungkung. Terima kasih banyak ya. Suksama Dahat Niki yang pun nyarengin Gia Ocha juga di Fox Memory hari ini. Dan tentunya sematan Fox, yang satu informasi ini gak boleh Gia Ocha skip ya, gak boleh juga Anda lupakan. Karena kalau misalnya Anda saat ini sedang bekerja, kemudian pekerjaan Anda tertunda gara-gara salah satu otot Anda ngerasa agak keras, kaku dan tidak bisa digerakkan, salah satu solusi yang bisa Gia Ocha infokan untuk Anda nih, yang biasa Gia Ocha gunakan kemana-mana setiap hari, yaitu produk dari Sanga-Sanga. Jadi Gia Ocha udah menggunakan klasiknya, klasik Sanga-Sanganya dan juga ultimate Sanga-Sanganya. Gak cuman itu sematan Fox, karena Sanga-Sanga ini ada banyak banget macamnya, mulai dari minyak balur, kemudian ada juga sabunnya,
dan juga ada skincare-nya. Kalau misalnya Anda bertanya-tanya ngeliatin Geocha di aplikasi Vox Radio Bali sedang on cam gitu ya, kenapa kok wajahnya Geocha tuh glowing banget ya? Jawabannya adalah menggunakan sanga-sanga. Produk sanga-sanga tuh memang the best banget ya. Makanya silakan Anda gunakan juga produk sanga-sanga yang biasa Geocha gunakan, karena ini adalah produk asli dari Babe Bambang Pranoto yang tentunya hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Jadi ingat ya Smart Fox ya, kalau misalnya mau beli sanga-sanganya, dicek dulu di kemasannya hanya ada foto Babe Bambang Pranotonya. Jadi itu yang asli ya, karena di luar sana banyak banget yang palsu. Waspadalah, waspadalah ya. Nah, satu lagi nih, ada selain minyak balur, ternyata ada juga nih yang terbaru, produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu Gatalin. Nah, Gatalin ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel. Mungkin aja salah satu dari Anda sematan vaksin yang sedang mengalami alergi terhadap sesuatu gitu ya, susah banget untuk dihilangkan, membandel banget gatalnya, pakai aja Gatalin ya. Nah, untuk Anda yang pengen gabungan sama Geocha, pengen beli langsung gitu ya, mendapatkan produk sanga-sanga di mana, Anda boleh cek dulu keaslian produknya di platform resminya sanga-sanga. Bisa melipir ke Instagramnya langsung di @sanga_bali, atau Anda juga bisa cek di websitenya langsung ya di www.balihealingoil.com, dan juga Anda bisa cek di www.sangasangaofficial.co.id. Geocha sudah menggunakan sanga-sanga sejak dulu kala. Anda jangan cuma mendengarkan Geocha, tapi beli sekarang juga, karena sanga-sanga sudah terbukti keampuhannya. Sanga-sanga memang sing, ada lawan.

0: Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Lawan. Salah satu single miliknya Afgan dengan Terima Kasih Cinta. Spesial banget buat Bliadi Suputra yang ada di Jagapati Abian Semal. Terima kasih banyak ya Bliadi, mudah-mudahan lagunya udah didengerin. Kalau misalnya Geoca bisa bilang ya nih ya, kalau kata terima kasih kan biasanya diajarkan sejak kecil. Karena dalam kehidupan kita seringkali dituntut untuk selalu be nice ya kepada siapapun yang ada di sekeliling kita ya kan. Nah kalau dulu nih Geoca belajarnya ada 3 magic word gitu ya. Sejak kecil diajarkan salah satunya adalah kata tolong, terima kasih, dan maaf gitu ya. Nah dari ketiga kata itu, terima kasih mungkin kata-kata yang terdengar paling sederhana, tapi ternyata kata terima kasih itu dampaknya luar biasa kalau menurut Geoca ya. Jadi mengucapkan terima kasih adalah bisa dibilang suatu apa ya, suatu bentuk penghargaan mungkin atas hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Jadi biasakan ya semua tanfaks ya, mengucapkan kata terima kasih, kata tolong, kata maaf itu dibiasakan sejak dini ya. Jadi supaya tidak ada pertikaian, sering-seringlah mengatakan maaf gitu ya. Terima kasih atau tolong gitu ya. Karena terima kasih itu bisa diucapkan kepada orang tua, kepada teman, kepada cinta juga kan. Bahkan kepada siapa lagi? Kepada pengendara yang tentunya lagi di siang hari ini lagi mengendarai motor atau mobil atau menggunakan jalan raya. Nah ini penting nih, karena apa? Karena di segmen kedua ini Geoca akan ajak Anda untuk tahu update info lalu lintas seperti apa di seputaran Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat Anda yang di hari libur ini baru sampai di kota Denpasar, welcome to Denpasar ya. Jadi Anda juga harus tahu bagaimana sih lalu lintasnya di kota Denpasar seperti apa. Apakah ramai? Apakah agak lengang sedikit? Kita cek dulu ya. Oke, kalau dilihat dari Gmap yang Geoca punya ya, jadi ini aman banget di hari Senin ini 1 Juni 2026. Walaupun yang namanya hari libur ya, tapi ternyata aktivitas sekolah, perkantoran kan mungkin tutup ya. Jadi agak sedikit lengang, cuman ada beberapa titik yang tentunya masih agak sedikit mengalami kemacetan. Sedikit aja sih, nggak terlalu rame ya. Jadi ini seputaran Imam Bonjol ya, arah ke pokoknya di sekitar Jalan Pulau Biak itu. Kemudian terlihat juga di Simpang 6, ini agak sedikit mengalami kemacetan di sekitaran Pulau apa ya ini ya, coba gitu, oh Pulau Tarakan, oke. Kemudian ada di daerah Diponegoro juga, dan di seputaran Jalan Raya Puputan. Nah untuk Anda yang mungkin aja akan melewati area-area yang Geoca sebutkan tadi, jadi ingat selalu apa pesan-pesan Geoca. Selalu yang namanya jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda ya. Jangan terlalu mepet, jangan terlalu dekat, karena kan ini mengantisipasi kalau misalnya ada mobil atau motor yang mundur gitu kan, supaya Anda tidak tergencet gitu, amit-amit jangan sampai ya. Kemudian jangan juga menggunakan handphone di jalan. Ini penting banget nih. Dan ya pastinya Anda selalu ingat menggunakan helm untuk melindungi kepala Anda sebagai pengguna motor gitu ya. Jadi harus yang namanya ingat menggunakan helm yang berstandar nasional ya. Kemudian jangan lupa juga untuk Anda yang sedang mengendarai mobil, jangan lupa pakai sabuk pengaman, seat belt-nya digunakan. Dan pastinya ingat di jalan raya itu bukan tempat untuk saling mendahului ego ya, melainkan tempat untuk saling berbagi ruang dan menghormati sesama pengguna jalan yang lain ya. Mudah-mudahan informasi satu ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jadi tetap utamakan keselamatan, apalagi jargonnya dari Bapak Polisi, utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan. Semoga Anda sampai di tujuan dengan selamat.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Fox Bali.

satu single miliknya Armada, Pemilik Hati. Sudah nganterin kita di posisi 23 menit lepas dari pukul 2 sore waktu Fox Radio Bali ya. Semoga Gaoce bisa menjadi pemilik hati Anda semuanya sama Tanfax, karena

GOC juga di TikTok live-nya GOC kali ini di akun pribadinya GOC ada live line. Thank you banget ya. Itu kata-katanya asik loh ya. Tinggalnya di kawasan yang banyak tante-tantenya. Wah, jadi penasaran nih GOC. Makasih banyak udah ikutan gabungan, nanti minta lagunya New Eta yang dalam pekatnya. Oke, ditunggu ya. Kita sapa dulu nih Sematan Fox yang udah gabungan. Gak mau GOC nanti Niki ngamuk sareng sambi Niki Sematan Fox-nya sareng GOC karena gak dibaca-baca dari tadi sama GOC. Nanti pindah ke live TikTok-nya GOC, enggak juga disapa. Geng. Langsung aja GOC mau sapa Dumun Niki yang sudah nyerengin GOC. Ada Bu Jero Tusri, tadi udah ikutan juga meramaikan di live TikTok-nya GOC tapi menghilang begitu saja atau masih nongkrong di sini nontonin GOC ya. Terima kasih banyak udah nyerengin GOC di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Katanya nih hilang capeknya kalau lihat GOC sama Gus Windu lagi joget-joget. Aduh. Aduh, semoga GOC selalu memberikan energi-energi dan spirit-spirit dalam kehidupan ya Bu Jero Tusri ya. Kalau lagi lelah, liatin aja tuh postingan GOC sama Gus Windu, jadi semangat deh, jadi semangatnya terbakar gitu ya. Salam sehat aja buat Ibu, nanti lagunya Bruri Marantika, judulnya bebas, nanti GOC kasih yang Aku Jatuh Cinta, kira-kira Ibu mau gak? Ditunggu ya. Kemudian ada Mbok Mang Ming juga nih, Seputaran Tulikup hadir, asik. Minta lagunya yang dari Ella, Berlayar Tak Bertepian. Oke, ditunggu Mbok Mang Ming. Gimana, udah gak kesepian lagi kan? Pokoknya berlayar aja sejauh-jauhnya. Cari yang baru gitu. Oke, okay. Ini Bagus Batuan nyarengin GOC, terima kasih banyak. Ada Beli Made Hendra juga di Seputaran Desa Tua Marga present, lagi santai nih GOC. Wow, asik banget ya. Setiap hari Beli Made Hendra ini kayaknya santai terus ya. Ini udah tidak diragukan lagi CEO yang menyamar sepertinya ini sebagai pendengar ya. Terima kasih Beli Made Hendra. Ada juga Mbok Herlinawati yang udah kasih stiker-stiker penyemangat di hari lahirnya Pancasila. Ini ya pokoknya merdeka, bravo kita semua ya. Ada Belian Ena juga di Singapadu, terima kasih banyak udah hadir. Ada Bu Yan Lastri juga di Seputaran Belayu Tabanan. Sukses mendahat Ibu Cantik. Kemudian ada Pak Abi. Ini Peka Abi kenapa manggilnya Mbok ya? Panggil GOC aja, cukup itu aja. Gak usah isi Mboknya. Kadang-kadang di usia medium well ini memang agak sedikit membimbangkan ya. Kadang GOC dipanggil kakak, kadang dipanggil mbak, dipanggil ibu, kadang dipanggil adek, kadang-kadang juga gak denger gitu ya kalau dipanggil ya. Duh. Oke, terima kasih banyak ya buat Pak Abi. Kemudian ada Ibu Uti Febrian di Monang Maning juga nyarengin. Ada Beli Gede Sumayasa juga di Buleleng Pedawe hadir. Tapi katanya tadi ada Beli Porong Boy, itu yang di Singaraja. Katanya kok bisa gak nangkep ya 99,3 FM-nya sampai di Buleleng. Ini buktinya Beli Gede Sumayasa di Pedawe loh Niki. Ini di daerah yang agak, bukan di kotanya ya, di Pedawe kan agak sedikit di sabebnya ya. Tapi bisa loh dengerin GOC sambil siaran. Atau mungkin kayaknya Beli Porong Boy harus download aplikasi Fox Radio Bali dulu ya. Terima kasih banyak nih, pokoknya suasananya cerah banget nih cuacanya di Singaraja. Terima kasih ya. Kemudian ada Beli Doping SDC juga di Gebagan Kayu Bihi nyarengin GOC. Ada juga Jero Mangkudese di Abian Base. Swastiastu GOC, swastiastu. Bapak napi ibu Niki. Bu Jero, sampo nyarengin GOC Niki nggih di Abian Base, sukses medahat. Kemudian ada Pak Diarte juga. Ini selamat sore GOC. Salam rahayu untuk kita semua, Asungkare ya. Mohon dong diputarkan lagunya Krisya yang judul Pilihan GOC. Kalau GOC pilihin Pak Diarte kayaknya suka kidung enggak sih? Oke, okay. Nanti GOC puterin ya. Ini Pak Sudiarto di Tegal Bingin Mas Ubud katanya. Wah, kapan-kapan kalau misalnya GOC main ke Mas Ubud, siapa tahu bisa mampir ke tempatnya Pak Diarto ya. Kemudian ada Bu Desa Wahyuni juga minta lagunya Armada, yang mana aja boleh. Tadi udah diputerin Bu Cantik, mudah-mudahan Bu Desa udah dengerin ya. Beli Ngurah Endu, sukses medah tanpa nyarengin GOC. Ada juga Bu Yan Bur Arini di Kesiman, sampai nyarengin. Kemarin juga udah nontonin GOC di live TikToknya GOC. Kemudian udah follow juga ya. Makasih banyak Bu Yan Bur.
Cibubur. Ada juga Bu Wayan Sudiasih, Niki di seputaran Klungkung udah nyerengin GOC.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Katarian Pasar. Kita masih bareng-bareng sama Tanfax di program Fax Memory sampai di jam 3 pas ngepas nanti ya. Kenapa ya waktu itu begitu cepat sekali berjalannya? Padahal Geoca ini belum menyapa Anda semuanya loh sama Tanfax ya. Jadi Geoca mau menuntaskan dulu yang sudah ikutan gabungan hari ini di aplikasi Fax Radio Bali. Terima kasih banyak atas antusiasme Anda sama Tanfax sudah melihat Geoca di aplikasi Fox Radio Bali, karena luar biasa banget hari ini udah ada sekitar 8.000 tadi ya Geoca bilang ya. Ini udah tambah naik lagi nih, udah ada 10.000 pasang mata yang menonton Geoca dari Sabang sampai Merauke ya. Terima kasih banyak buat yang sudah gabung. Kalau tadi ada siapa nih? Beli Tut Ari Sugina Dinastra udah tadi ya. Kemudian ada Nini Gusta. Nimade Suranadi, benar ya Nini Gusta ya, di Pemedilan minta lagunya Yuni Sara yang Mengapa Tiada Maaf gitu ya. Tunggu aja ya Nini, cantik ya. Ini salamnya buat Bugong Biangrake, Butut Sidekarye, sama Nini Ita di Pejaten gitu ya. Makasih banyak Nini Gusta udah ikut nyarengin Geoca Niki. Kemudian ada Bapak Nengah Terima Niki sepertinya nge, terima kasih. Aduh, tadi Afgannya padahal udah lewat loh lagunya, Pak. Makasih banyak ya. Bapak Nengah Terima Niki udah nyarengin Geoca di seputaran Langkan Bangli. Wih, jauh juga Niki, nggih. Terima kasih banyak juga buat Abi Wirawan. Terima kasih banyak ya. Ini udah ikutan gabungan juga minta lagunya Noah yang Separuh Aku. Udah ada yang request belum lagunya Noah? Belum nih ke Beli Abi, nanti Geoca puterin ya. Ditunggu ya. Ada juga siapa nih? Putu Eka. Putu Eka di mana? Beli Putu minta lagunya Kemesraan dari Iwan Fals. Hah? Ada ya Iwan Fals dari Kemesraan ya? Iya dong, Geoca kok penyiarnya malah enggak tahu judul lagu sama penyanyinya. Oke, ditunggu aja nanti coba Geoca puterin kalau misalnya ada waktu, pasti Geoca putarkan ya. Beli Putu Eka ya. Sukses medahat Niki yang pun nyarengin Geoca juga. Kemudian ada yang ikutan di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808553. Ini ada Mbok Dek Ratna juga di seputaran Gatsu Timur udah nyarengin Geoca. Minta lagunya Rosa yang Tak Sanggup Lagi. Kenapa Niki Mbok Dek? Ada Tak Sanggup Niki, harus sanggup nak ini Ki. Kan lahirnya Pancasila, mungkin harus semangat. Apa karena gak sanggupnya ini karena masuk bulan Juni, jak mederet Niki rainannya Niki, nge galungan, kuningan. Tapi yang namanya hari raya nih ke pasti wenten aja galah, ada aja jalan gitu kan ya. Terima kasih banyak Mbok Dek Ratna udah ikutan gabungan. Kemudian ada Abah Waisel juga, terima kasih Abah di Samplangan udah ikutan hadir. Selamat bertugas, sudah makan siang belum? Belum Bapak. Sudah ngopi belum? Durung Niki, siapa tahu ada yang ngirimin kopi bentar ya kan. Terus ada juga Mbok Yastini, sampun hadir, terima kasih banyak, semangat katanya, terima kasih. Ada Pak Made Rere juga. Pak Made, tadi Pak Made mendengarkan pantunnya Bu Joni ya, itu pantunnya Bu Joni, bagus loh. Ada toko kaca tadi jualan baju batik katanya. Jangan-jangan mau nyari baju batik itu ya Bu Joni katanya. Aduh Pak Made Rere, makasih banyak ya. Berikutan gabungan juga. Kemudian ada Pak Mang Chandra nih ngasih Geoca apa ini? Ngasih Geoca botol-botol minuman. Gak ada merek ya, gak boleh disebutin mereknya. Nanti bahaya itu bayarnya ke Geoca. Lumayan besar nanti. Terima kasih banyak Pak Mang Chandra di Karangasem minta lagu yang Gigi yang 11 Januari. Oke, terima kasih banyak. Ada juga Belitut Anna Putra Seribu di Andong Ubud hadir. Rajeng Rahine Pancasila Niki. Dumogi Pancasila selalu jaya di angkasa ya. Terima kasih banyak Belitut. Nike Sire, Nike Giginya agak sedikit tidak ada Nike sepertinya. Sire kedek Nike. Sukses medahat ya. Kemudian ada Nini Jero juga Niki di seputaran Gunung Agung nyarengin Geoca sukseme. Ada Beliansu juga di seputaran Kelungkung ya, Beliansu ya, sukseme ya.
ada Pak Yoga Canggu di seputaran Canggu ya, Pak Nyoman Swastika. Sukses sama Dehat Pak Man. Mbok tuh, mbok siapa ya nih? Mbok Mutiarai ya. Ini di Nyanglan Kelungkung Geocha hadir. Terima kasih ya. Minta lagunya Akhirnya Ku Menemukanmu. Itu kayaknya lagunya Naf ya kalau enggak salah ya. Nanti tolong di play katanya. Oke, ditunggu aja. Kemudian ada Bude Kris juga udah hadir nyarengin Geocha, sukses sama Dahat. Yang pastinya juga buat yang sudah ikutan hadir nih di aplikasi di Facebook ya, Ocha nggak bisa sapa-sapa gitu kan. Dan pastinya selalu ingat Sematan Fox, kalau yang namanya siang-siang begini pasti bawaannya ngantuk dan lemes gitu ya, apalagi sedang bekerja di luar, tiba-tiba pinggang jadi agak sedikit encok gitu ya. Gunakan aja Ultimate Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga ini Geocha sudah gunakan kayak Geocha duduk di seharian di ruangan ber-AC dengan cuaca yang, dengan suhu yang sangat tinggi gitu ya, dinginnya luar biasa, tapi selalu Geocha gunakan dan balurkan langsung minyak Sanga-Sanga ke tubuh Geocha ya. Jadi untuk Anda yang tentunya pengen juga barengan kayak Geocha menggunakan Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau bisa telepon langsung di 081-993-1001-02. Oke deh, karena waktunya udah mepet banget nih Sematan Fox. Terima kasih banyak atas atensi Anda semuanya. Geocha harus pamit undur karena bentar lagi ada Gus Dika yang menemani Anda di Salam Sapa Sematan sampai di jam 6 sore nanti. Kalau gitu Geocha pulang dulu ya. Tetap ingat, baik itu menular tentunya bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing Adelawan. Geocha pamit pulang dumun.

0: Geng Adalawan.
1: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng sore Semeton Fox Ring Kota dan Pasar lan kota-kota sekitarnya nih. Gusti Kamawali ring salam Sapa Semeton ngantos galah 6 sanja. Stay tune.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasangan De Ulik featuring Dewi Bali The Macam-Macam. Niki ada bau-bau sane enak asane di awal bulan Niki. Dongje Niki bone di pawon nak masak Niki. Nak bone Niki di dompet asane Niki bersumber nggih. Apakah Niki Semeton Fox sudah mengecek rekeningnya Semeton Fox di awal bulan mangkin? Wah, ten kerasa bu Niki bulan Juni di pertengahan tahun ya Semeton ge. Di awal bulannya pun Niki pun langsung tanggal barak banget ya. Alasannya dimundur Niki nge. Cengkengkean dimundur yang penting kan masuk kan Niki ke rekening ya Semeton Fox nge. Sampunang sebet dumun Niki mar mundur gajiannya Semeton Fox nge. Harus meliang-liang dumun, semangat dumun, benjang Niki langsung metlinding. Ah, gitu mau nyine. Jangan lupa Niki untuk diinvestasikan sedikit Niki uang gajinya Semeton Fox nge. Demlinnya tidong-tidong. Harus beli aneh bermanfaat. Lihat dulu kebutuhan baru keinginan ya Semeton. Apalagi Niki di masa-masa cuaca nih mangkinnya Semeton ngerasa sih Niki jek sebilang petang nekat ke semangat Niki dingin saja Niki ngetor Niki apa aja ngawinang Niki. Nah Niki pun harus disiap-siagakan dulu pangten tumbang di kalani Semeton Fox megai. Apalagi Niki subuh pak rainan gede di galungan Niki ben 2 minggu Semeton. Nah mangkin pun Semeton Fox meli malu minyak balur sanga-sanga aneh presidaya Niki menjaga kesehatan tubuh Semeton Fox. Ini dot meli Niki langsung ke manten ke Fox Radio Bali sampun sami wenten Niki produk nengge. Sambilan Niki kan menikmati liburan gosok-gosok dengan minyak balur sanga-sanga, Niki sambilan mali Niki titiang menyerengin Semeton Fox di ambar nengge. Ngantos galah 6 sanje sarengin Niki tembang-tembang Bali favoritnya Semeton Fox. Dan Semeton Fox Niki ngiring makin komen-komen ring kolom komentar Fox Radio aplikasi. Dan pastikan Niki sampun nang lali antuk download. Lah Niki ini semetonfox.streaming Niki dados ke websitenya www.foxradiobali.com. Yening suwa radionya Semeton Fox. Yen Semeton Fox Niki dot gabungan lebih dekat malih ke WhatsAppnya dadi. Niki WhatsAppnya di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Sampun nalali Niki titiang sampun ngupload foto-foto sana bagus genjing Niki di sosial media Fox Radio tentunya nge. Di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagramnya ring 99,3 FM. Yuk Semeton Fox ramaikan dumun Niki salam sapa Semeton ngantos galah 6 sanja.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Kukuh Setiawan, Sepeda Jengki. Hingga semeton Fox, libur panjang sudah berakhir, ring dinane mangkin nggih. Uling hari Sabtu, Minggu, Senin, tanggal merah niki. Satiba niki benjang harus mengawali bulan dengan bekerja nggih semeton Fox, santukan. Pastikan niki deadline-deadline sampun mulai menumpuk nggih. Apalagi niki ben kalih minggu niki, ben dua minggu malih niki wenten hari raya gede galungan bin cek libur deh. Oh, jet temen saja nih libur. Sudah memasuki juga akhir semester niki. Wah, niki stres ben niki anak-anak niki ngalihang sekolah negeri gitu kan. Tapi jangan khawatir nggih. Apapun nih ke sekolah nih, mau negeri, swasta, aman je irage, patut ngabe pedewekan nih kok. Je pasti luwung kalau sama Town Fox. Sampunang kecewa nih kan gih. Mungkin tetap berusaha dumun. Berusaha sebaik mungkin. Dan jangan lupa diselingi juga sama Town Fox dengan berlibur kide-kide pangten je stres nyangan. Kan nike pun paling penting sama Town Fox gih. Refreshing atiban cepok tuh perlu, atau abulan cepok tuh perlu nih guys meton Fox nggih. Apalagi niki nah tongos ngemlali ke di Denpasar, di Bali, Gianyar, di Jejer di Bali niki liu sajan semeton. Yang ngorahang niki ngale genah sane paket komplit ada di Gianyar semeton. Tongosne luwung. Plus niki tempat makan. Oh, sejuk malah niki di jeneng Gustika di Gianyar, tepatnya di Manggelanggel Lake Resto. Nah, ke pertama nih semeton, ini semeton Fox kamu bakal disuguhi dengan pemandangan sane pinih luwe sajan dan nune dengan hamparan-hamparan hijau dan sejuk sajan semeton Fox. Selain niki nih, jek makanan nih bisa menyangkut di lidah semeton Fox 2 minggu. Oh, jadi bisa ketagihan bener dan balik-balik terus nih kan. Maka dari nih cobain aja cepok kan. Pasti kebalik nih guys meton. Dan untuk alamat nih wenten di Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacung Mitre Kabupaten Gianyar. Sekali lagi wastane Manggulanggu Lake Aesthetic Restoran kesarengin kaluihan danu bagi saking sangat-sangat.

Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga.

0: keluarga dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Ngiring mangkin, pirengang, program salam sapa semeton ring Fox Radio Bali.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sikit tembang saking Mary Sakura The Pengkung. Hingga semeton Fox mewali Niki di tiang nyaringin semeton Fox Niki ngelanturin di udara nggih pangten kejep-kejep di udara nyenan makan keju buta agen gusti kane no. Tapi Niki mungkin di tiang mewali nyaringin semeton Fox nguningin tentang tradisi sanawentan ring Bali nggih semeton. Satu kan Bali Niki kaya dengan tradisi dan tradisi Niki setiap bulannya wenten pasti keke semeton soalnya setiap bulan Niki wenten gen rainan-rainan dan Niki pun kari kelas tariang ngantos mangkin dan salah satu ne wenten tradisi mesabat-sabatan biu dan dimana tradisi Niki wenten kelasanayang di desa Tenganan Dau Tukat dan pasti ke Niki salah satu desa tua di Bali semeton. Ini sematan Fox Niki dot nguningin lebih lanjut lagi dengan tradisi mesabat-sabat biu Niki. Apa sih sebenarnya Niki dan kapan sih sebenarnya wenten Niki? Nah, tetap stay tune dulu mending Fox Radio Bali santukan ring dina ning mangkin titang jagi ngebahasin tentang tradisi mesabat-sabatan biu. Nggih, lah Niki wenten sikit tembang dumun sedurung lanturin titiang wenten yang setunjung biru.

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek

0: Mali Habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Lagane pasti ngangge parfum manyar nggih. Cie.
1: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jegadi aing mi ne mo. Len gati ne. Jek seger ne bonen seger.
1: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
2: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
1: Tan beli ulung dasar 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
2: Jegaeng luung nih mo produk nih dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
1: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sami aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 kali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

3 FM Voice of Sangasangayan Sri Kandi Karadang. Enggak, sematon Fox Nikita yang mewali ring libur-libur makin tetap bekerja dan kenapa yang sematon Fox Niki senang jadi yang senang malih Niki sematon gue apalagi sana semangat untuk mencari cuap-cuap ketimbalan antuk Gus Dika Niki pih cek lagas Gus Dika siaran nih sing ngisi lalalilalalili oh. Dan Niki pun sana lagas-lagas di aplikasi Fox Radio subuh makeh saja nih. Wentar Bu Madi Warsini ring Nusa 2 hadir Niki cuk semua ping banget. Ye, rahajeng liburan dulu buat Beli Ketut Ari Sugina Dinastra ring Padang Sambian, Taler Abah Waisler ring Samplangan Gianyar. Wentan malin Niki ring Gebagan Kayu Bihi sana nyarengin Gus Dika lan Bok Jitu Sri Niki nyarengin ring aplikasi Fox Radio. Nih, bisa mapeng banget Niki nyarengin ring aplikasi Fox Radio. Wentan malin Niki ring Facebook di tiang cek dumun. Nih, wentan Bu Gusti Ayu Parwati Cik Maria hadir Niki seksemo lanturin malin Niki Bu Mang Sri Aryani ah, Niki sampun nyarengin di tiang seksemo mapeng banget. Nih, wenten Taler Niki sana sampun nyarengin di tiang Camang Mustika Niki ring Dijon Niki. Oh peka podol ternyata. Oh nak len adane Niki ternyata. Namun gitu Gus Dika maya ngaya dan len masih Niki kan Gus Dika anil luwung apa di adane. Ah Jepri Nicole. Panggil saya Jepri Nicole bukan Gus Dika. Gak bisa deh, Gus Dika. Oke, wonten malih Niki Pak Wayan Sugite ring kute sampun naler nyarengin. Dek di Mahes angan tika, angan take gitu. Nge, angan take sampun naler menyarengin. Wonten lanturin malih Niki ring WhatsApp di tiang absen malih Niki wonten beli kade Afika ring selambawa kaja marge. Wonten Bu Joni Pak Joni Niki sana sampun naler menyarengin Gus Dika lan rahajang sore beli gede pase ring munang maning Gus Gungaji Apel Niki ring Padang Sambian. Semeton pausan lianan sabar dumun. Ah nih majebos Gus Dika mewali dumun. Eh sentukan wonten yang mengantri saking harmonia Rusmina Dewi sehidup semati.

Voice of sanga-sanga Ridiawan Bungan Hati. Enggak semeton Fox, makin hari libur tapi nawang sing kenapa niki bisa hari libur? Tiang tes dumun niki semeton, apakah seken-seken ngecek kalender apa mula libur gen bone? Nah niki libur tanggal 1 Juni ya semeton Fox, kuning niki merah tanggalnya santukan hari lahir Pancasila semeton. Jadi di awal Juni ini dilahirnya Pancasila. Aduh mogi nge. Seperti tagline Fox Radio Bari di bulan yang makin baik itu menular, astungkara juga kebaikan bisa lahir di bulan Juni ini ya. Dan pasti ke penuh keberkahan di bulan Juni ini. Kini semeton Fox nge. Sane mekarye, sane kebut semalam lemburan nge. Semangat dumun niki. Yen mok mangming namun pekerja keras aja yang ada hari libur. Nyepi pun tetap megai. Apa megai ini? Awang, awang megai apa? Jumah biasanya megai apa nih kimbok mangmi? Biasanya numboknya, numbok biu gitu kan, numbok tanah ke madang gitu kan ya. Numboknya itu malah niki anggun berkebun. Nah, gitu pangadanya nan angenyakan gitu. Kan kita mbok mangmi. Tuh, aw gitu kan, aw. Nah, teman-teman, niki mau wayan Arini Renggesiman sampun hadir niki suksemo. Rahajang sore juga niki buat Pak Gung Murah Ring Dalung niki. Ijene melali Pak Gung, biasanya nak ngelali kan niki ngelindang-lindang nih. Obi ngelindang ukur jalan pekudang kilometer nih ukur jalan di Bali nih Pak Gung. Nah niki wonten Mbok Ira Susiadi daler sampun menyeringin Gus Dikalan Pak Manjuastike Ring Titap Busung Biu. Pak Tu Purwo niki reng sesetan malih niki sarempun nyerengin titiang niki. Nggih. Nah Pak Tu Purwo rajin ngabsen tapi lebih rajin ngabsen jak ge oca neo. Men bege oca menek jak langsung bareng menek niki Pak Tu Purwo hadir gitu nggih. Nah ngul gue guyon kan Pak Tu Purwo pangan do pekedek pekenyum pang sing kiap gitu nak mula pas jamnya ge oca siang-siang men bene jegek-jegek niki di tengah-tengah nak kiap-kiap bisa langsung melek nih. Aman Gus Dika menek aja bisa langsung bubuk nih. Wonten mas niki nang Facebook sampun nyerengin Gus Dika wonten Bu Warsini Wiguna lah niki sane lemburan Bu Luh Sumar niki sampun nyerengin titiang lan Bobo Ring Kota Medan sampun nyerengin titiang. Inggih, sik semua niki semonton nggih. Sampun nang kiji-kiji dumun niki wonten tembang dumun jagi mengudara saking Ngurah Adi Pejalan Karma.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
5: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
6: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
7: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
8: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
9: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
10: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi.
9: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
7: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

sanga-sanga. Inggih, siki tembang niki saking Yani Pering, rejeki nomplok sampun katur ditiang buat semeton Fox. Dumugi di awal bulan puniki semeton Fox ngemulihang rejeki nomplok lan senomplok-nomplok nih man 10 miliar. Astungkare. Dan ini sampun ning meduwe 10 miliar, jangan lupa niki semeton Fox antuk menjaga kesehatan diri dan investasi diri di kesehatan. Santukan niki penting buat semeton Fox untuk bekerja beraktivitas awayan ya semeton Fox. Nggih, yen semeton Fox investasi diri kesehatan dados angin minyak balur sanga-sanga sane makin sampun aluh ngalih nih semeton. Apalagi makin wenten but sanga-sanga di level 21 Mall Bali lantai 1 uli makin nekat di tanggal 7 Juni 2026. Jaga bisa semeton Fox sambil melali kemu semeton, apalagi makin kan tanggal 1 libur gitu nggih. Dan selain ini ke semeton Fox bisa mampir juga ke outlet sanga-sanga sane wenten di The Kerancak Bali lantai 1. Taler ini semeton Fox dan bisa nih ke outlet butnya nih. Nah, wenten malih tersedia di apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, Kedua Apotek dan Century seluruh Indonesia. Sing perlu bingung mah semeton, santukan iki sampun wenten di seluruh Indonesia.

Kembali voice of sanga-sanga Arumi Bani berkorban sampun katur titiang. Iya semua ton fox niki titiang lanturin malih niki ya nih ngomongin tradisi jek lantang saja nasan nih tapi titiang jagi nguningin semua ton fox apang uning dan tetap ngerajagang niki tradisi sana wenten di Bali niki yang dimana tradisi mesabat-sabat pun niki adalah tradisi saking sisi timur Bali semua ton yakni tepatnya wenten di desa Tenganan Dau Tukat desa Tenganan. Nah, tradisi ini pun iki diambil dari kata mesabatan nggih, yang diartikan iki saling ngentungang lan biune punika maarti pisang dalam bahasa Indonesia. Jadi niki diartikan dengan perang pisang semeton. Sejarahnya pun iki pun dan wenten diketahui secara pasti semeton fox nanging dilihat dari sejarah di atas mesabat-sabatan ke niki wenten pengaruh Hindu Majapahit. Dalam rangkaian pelaksanaan usabe ketiga, nah niki pun kelaksanaan yang mesabat-sabatannya pun niki dan tahapan-tahapannya pun niki pun wenten ngantung, wenten penampahan, wenten ngelawang, wenten ngalang, wenten mesabat-sabatan sane terakhir. Nah niki pencek liu sajan sebenarnya semeton fox nih dan niki kelaksanaan yang di Arab Pura Dalam Majapahit nyujur ke Pura Bali Agung. Dan niki pun ada dua kelompok pemuda desa niki nggih jadi ke kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi ya ini semeton fox dot nyingakin niki langsung ke mantan cingakin nggih sambil melali kita ke Karangasem semeton. Nah, seluruh pelosok di Bali lunglung sajan niki untuk dieksplor semeton.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Sekadi nak istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Kali 99.3 FM Voice of Sanga-Sanga. Asik ketembang saking Dewi Widiana sing salah pilih. Mula sing salah pilih ini sama Ton Fox ngangge sanga-sanga rekalani mekarya nggih seperti Bu Feby niki ngangge sanga-sanga luar biasa niki mekarya ngale cuane di tanggal merah niki nggih. Sing ada tanggal merah bagi Bu Feby pejuang rupiah niki mulut top marko top niki Bu Feby nggih. Sama Ton Fox ane lianan masih cara gitu yang nonton-nonton tanggal merah dampi ingin niki dengan minyak balur sanga-sanga nggih. Apalagi niki di batur kintamani seperti Mbok Angelica Putri ini dinginnya pasti ya, dua kali lipat soalnya kan Bali nih dinginnya mulai meningkat nih guys, teman-teman Fox nih. Jadi di Kintamani masih bian meningkatan nih. Jek angetin temen nih dengan minyak balur sanga-sanga Mbok Angelica Putri, wih jek luwung saja nih foto nih. Luar biasa niki Mbok Angelica Putri untuk semangatnya niki di Batur Kintamani. Jangan lupa mujar nyat-nyat. Niki mantan male Pak Mang Chandra Sedada sendengala poh niki poh arum manis nih. Foto niki sing banget Gusti Kanang besik niki poh nih. Perjuang ya poh. Niki mantan male Bu Made Warni ring pongose kanubut sampun nyarengin Gusti Kang waktu jumlo ring Banjar Apoh Mawang. Rajang sore niki buat Beli Made Hendra Saputra lan Beli Ngurah Endu ring Tulikup. Kalau wenten Bu Wayan Lastri ring Belayu Tabanan lan mekisit niki ke Klungkung wenten Bu Wayan Sudiase sampun nyarengin Gusti Kang niki sukses mapeng banget. Rajang sore ring Badung wenten Beli Adi Suputra lan kembali ke Gianyar Gebagan Kayu Bihi wenten Beli Doping. Niki gigi apa nih gigi Gus Dika yang kene ke gingsul Gus Dika giginya gong biang raka maksudnya. gingsul manis asik itu kone aja orang aja anak nah. Wenten malih niki Bu Made Warsini ring Nusa Dua lane mulus yang ada lawan yang berarini seperti sanga-sanga niki nggih. Sesama banget niki sampai nyaringin titian lan salam kenal katanya Gus Dika dari Pak Diarta nggih. Salam kenal mewali niki ring Tegal Bingin Mas Ubud kone siap niki ring dan pasar titian nyaringin semeton Fox nggih. Lan sampun nang kija-kija semeton titian jagi mewali male jebos antukan wenten tembang dumun jagi katur titian sakin Yan Yudika Sakisi.

99,3 FM. Ingge si ketembang niki saking Tastrawika featuring Rik Sanjiwa nih seleg niki. Ini seleg mekarye niki Miragi Gus Dika. Wah luar biasa. Tapi ingge ini spontan Fox Miragi melalui radio. Nak makin ap nih jagatnya makin sampun digital semeton. Jadi radio starter dadas pengiring sani satia nyaringin pekaryaan semeton Fox ngicenin informasi nyibur miwah dadas inspirasi sebilang rahinang ye. Nah mangda nih gini semeton Fox radio ring Bali presiden ngelimbak tur manut ring dikayunin semeton PRSSNI Bali niki nunas keledangan semeton Fox sami niki melarapan antuk survei digital semeton ring pemargin radio di Bali. Melarapan survei puniki semeton Fox presiden ngewedarang niki daging pikayunan rekalani miragi radio. Kebutuhan informasi, miwah, hiburan tur usul mangda radio ring Bali sayan ngebecika. Dan survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit ke manton kok semeton seluwir penyawis semeton penjantan niki pacang rao seringit rahasia. Yening jagi ngerarahin survei puniki langsung ke manton nih klik link tri sana wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali at 99,3 FM Fox Radio Bali terpilih link survei pemargin radio. Semanto kledang wantungnya semeton Foxnya mangdo niki radio Bali niki sayan majuri wekasan dan kreatif dan bisa niki relevan ring generasi maka sami dan bisa menghibur semeton Fox selamanya di udara.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik.

0: Rupiah Kemanten. Semeton Fox sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indeks informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih atasan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing adalawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Rai Penny singlah empugan sampun katur titiang buat semeton Fox G dan tiang ngelingin semeton Fox Dumun Niki Yening reward Sanga-Sanga Niki Kari dados ngikutin semeton Fox G santukan Niki reward Sanga-Sanga periodenya ngantos ring pinanggal 1 Desember 2026 lah Niki caranya pun gampang pisan tinggal semeton Fox kumpulkan 9 kota packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur dan tanamlah tanah mau klasik utawi ultimate ukuran 100 ml. Sane wajib digundeng menjadi dua bagian lan diproduksi di tahun 2024 ke atas nih King. Selain dikelampirkan juga fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap serta nih guys menonton Fox, jangan lupa diisikan kategorinya. Ada 3 kategori.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga.

0: 0833 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sampun katur titiang niki si kitembang saking harmonia jantung hati. Iya semua tahun Fox niki tembang saking harmonia pindah ke tembang pengguna tering di nene mangkin ten keraseng ya sampun tigang jam titiang menyarangin semua tahun Fox dan titiang yang malih niki menghaturkan sukses semua buat semua tahun Fox nene sampun nyarangin titiang. Wenten, Mbok Putu Febri, Ring Darma Sabe, sampun menyarangin titian niki suksa maping banget. Nge, Pak Ari Dinamika, niki wenten male, lan rahajeng sore. Buat Mbok Yantini Ring Selat Duda, sampun nyarangin titian niki suksa maping banget. Lan Mbok Yastini, Ring Bali, niki sampun nyarangin titian niki. Sapa yang tinggal ngecek ada nih. Cinapura Mbok. Niki wantan Mbok Herlinawati, wantan Bligos Widiantara, Mbok Dayurat Mini, Mbok Dek Satriani, Ring Kerobokan, sampun nyarangnya di tiang. Sukses mapeng banget nge. Lan melimpir Niki ke Gianyar, wantan Bu Desa Wahyuni. Dan ke barat malih Niki Pak Yoga Canggu, Bu Dekris, Ring Kapal, sampun nyarangin. Lan talon niki ring Abian Base wenten Jerumangku Desa Abian Base sampun nyarengin Gus Dika lan rahajang sore buat Bu Wayan Sugiani. Lan niki wenten ring Karangasem nyarengin niki sapa sirekah namanya tiang Cak Dumun. Oke Mbok Ari Sinta sampun nyarengin titiang sukses moping banget niki nggih. Wenten malih niki Bu Jerumutia Rai niki nyarengin sukses moping banget lan Blitu Wiratama. Nini Gusta, Pak Yongde Bagus Genjeng. Oh niki sampun nyarengin titiang sukses mo. Lan niki wenten Bu Entut Nari Noja Kesiman sampun talon menyarangin Gus Dikaring di Dene Mangkin. Nini Pande Mbok Mini Aseh Mbok De Aseh lan Pak Agus Astapel niki ring margine sampun menyarangin Gus Dikang. Sinampura yang domo niki yeni wenten keiwangan ring titang benjang malih niki wawanin tentunya ring tanggal 2 niki nge. Ring program sane patah lan jam sane patah. Langsung gimantan di Kang Gus Dikang. Lu semua pamit saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 68X Kota Denpasar. Baik itu menural bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Santi, Santi, Santi Om.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wedhus ning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

Ketinggian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: Gising ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: Fox Bali.
3: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat sore semua Fox Rasami. Ya, bertemu lagi bareng GAC di Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Siapkan request semua Fox bareng GAC di 087 808 555 993. Stay tuned.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Sing Adilawan. Semoga Fox, wih, tanggal merah nih hari Senin. Tumben ya, long weekend. Iya, tumben kapan lagi. Hari Senin tuh tanggal merah, Semetan Fox. Pasti Semetan Fox sedang menikmati long weekend ya. Kira-kira Semetan Fox jalan-jalan kemana ya di long weekend di tahun ini, asik di tahun ini gak tuh. Di hari Senin tumben ya, kita hari libur atau tanggal merah. Nah, semoga berbahagia semuanya ya. Kali ini Gacik mau menginformasikan nih buat Semetan Fox yang mungkin mau jalan-jalan nih ke keluar rumah, tapi masih menanti-nanti apakah di jalan ini macet gak? Macet gak? Nah, sekarang Gacik mau memberitahu nih ke Semetan Fox ya. Misalnya Semetan Fox mau ke melewati di Jalan Hang Tua ya, Niki Semetan Fox. Niki GEC informasikan macet Semetan ya, dari Jalan Danau Beratan juga macet Niki di Jalan Hang Tua, terus menuju Jalan Bypass Ngurah Rai Semetan Fox ya, masih macet Semetan. Dimanakah Niki GEC menemukan kemacetan di Bypass Simpang Sanur, Simpang Tohpati, terpantau macet Semetan Fox ya, dari Gatot Subroto mungkin, terus atau mungkin Semetan Fox dari WS Supratman menuju Gatot Subroto. Nah, di sini baru macet Semetan Fox. Sama juga ya di Jalan Kenyeri ke Seroja itu macet, di Jalan Nangka juga macet ya. Kemudian GEC informasikan. Nah, biasanya orang-orang melalui atau melewati di Jalan Udayana. Di Jalan Udayana, di Jalan Gajah Mada macet Semetan Fox ya. Tadi juga GEC mengalami kemacetan di sana. Macet ya, tapi tidak terlalu. Kalau tadi baru GEC lewatin kemacet Semetan Fox ya. Lanjut di jalan ke mana lagi? Di Jalan Veteran masih aman-aman Semetan Fox. Terus di Jalan Patimura masih aman, tapi tetap hati-hati ya. Lanjut, GEC informasikan coba ke Jalan Imam Bonjol GEC. Nah, Imam Bonjol terpantau macet Semetan Fox ya. Biasa ya, sore-sore. Di Jalan Pulau Biak juga sama, di Jalan Simpang 6 juga sama macet Semetan Fox. Nah, dimanapun Semetan Fox mau melewati jalan-jalanan di daerah Denpasar dan sekitarnya, pokoknya hati-hati di jalan ya, mau macet atau tidak tetap hati-hati di jalan. Jangan kemana-mana, bareng GEC di Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam.

0: Indonesia. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang Montora bisa anggon, ge.
2: Ge, mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makel ajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Na engken, ge.
2: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge, eh.
1: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jak tentelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane.

99.3 FM Pulse Radio Bali Bahara Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Semontos kantor nge sarang gaci. Nah, semontos arus eling nih kengge. Nah, untuk pabrik Sanga-Sanga di kiring Jalan Sabo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini bangga nih semontos mengumumkan Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate pindah ke produk sandal lebih ultimate nih karacikan nih. Nah, untuk semontos niki waspada ring produk-produk palsu. Nggih, duane niki produk saking Babe Bambang Pranoto Sanih asli hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga lan pastinya terdapat niki foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nah, sani mangkin niki wentan produk Sanih anyar semotong fox nggih Sanga-Sanga yaitu gatalin nih kangge. Nah, solusi praktis niki untuk membantu semotong fox mengatasi masalah gatal-gatal yang bikin tidak nyaman di kulit ketangge semotong fox. Untuk kemasan kasilian produk lan guning yang harga resmi di Spoto Fox Dados mengunjungi platform resmi kami di Instagram @sangasanga_bali taler ringki wenter websitenya ini ring www.balihealingwell.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99.9 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing ada lawan. Semotong Pulse sampun mengudara ya. Satu lagu dari Kesha Lefronka featuring Nabila, Tak Ingin Usai. Kalau Semotong Pulse, kalau memulai hubungan gimana tuh? Apakah tidak ingin usai atau tetap lanjut ya? Kalau bisa lanjut ya, selagi tidak ada masalah apapun, selagi tidak ada perselingkuhan ya lanjut aja ya, Semotong Pulse jalanin gitu ya. Nah buat Semotong Pulse jangan lupa buat bergabung bareng GAC di 087808555993. Siapkan request Semotong Pulse bareng GAC dengan lagu-lagu pop Indonesia. Semotong Pulse ya, menemani Semotong Pulse di malam hari ini ya. Long weekend tumben nih. Dan buat Semotong Pulse jangan lupa untuk follow. Follow juga akun media sosial ya Semotong Pulse di Facebook Pulse Radio Bali 99.3 FM dan juga Instagram @99.3 FM Pulse Radio Bali. Nah, GAC siap menemani Semotong Pulse sampai di jam 8 malam. Satu lagu dari Yura, Takkan Apa.
1: Pandang raut wajahmu

Indonesia Voice of Sanga Sanga. Mas bareng ke Eci Smetofos. Dan lagi 4 menit nih menunjukkan pukul 7 malam nih Smeton ya. Jangan lupa untuk makan malam, sehat-sehat buat semuanya ya. Kali ini gak Cik mau sapa-sapa dulu di WhatsApp, ada siapa aja nih yang ikutan. Ramai ya. Wow, ramai nih. Ada Nenek Gusta di seputaran mana nih? Pemedilan. Salam-salam untuk Smeton Fos, salam juga untuk anak cucu Nini, Mugi, Sepata Rahayu, untuk Eci Metugas, sukses selalu. Astungkara sehat-sehat, sukses sama Nini. Ada Beli Gede Pasar di seputaran dan pasar Monang Maning. Ada juga Beli Gus Widiantara di Sidang Budut Bangli, sudah ikutan bergabung. Bu Made Warsini kesayangan dari Nusa Dua, apa kabar Bu Made? Semoga sehat-sehat. Nge, Beli Yansu, Metsore Geci, Yansu seputaran Klungkung hadir. Terus ada juga Belian Ena dari Singapadu. Wow, ramai. Ada siapa lagi? Bu Joni dan Pak Joni di Buana Indah ya, selalu nyarengin Geci. Salam sama anak tiang Wayan Joni Marta di Dalung Madehendra Gunarta. Request rindu ku rindu di calling yang Geci. Siap. Ada juga Beli Adi Suputra di seputaran Abian Semal Badung Gung Biang Raka. Sudah hadir juga ya. Salam sarang Bu Joni, Nini Gusta yang begitu baik hati buat GEC rajin bertugas. Sehat-sehat ya buat semua tampak semuanya. Jangan kemana-mana bareng GEC terus di Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam. Oke, waktunya GEC putarkan lagu request-requestan semua tampak. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah GEC siapkan di playlist. Ya, satu lagu dari yang berjudul Serena ya. Ini yang request kalau tidak salah Beli Adi Suputra. Semoga terhibur ya Beli Adi di rumah.

89.9 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng ke Eci Ismatong Fox ya, di Budaya Indonesia. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Eci putarkan ya, spesial buat Ismatong Fox di rumah dengan request-requestan yang sudah di request lewat WhatsApp tadi. Nah, buat yang belum kesapa, Eci nanti bakal sapa-sapa satu persatu, jadi jangan kemana-mana dulu. Nah, sementara Fox Indonesia kan memang dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya ya, dari ujung barat hingga timur, dan setiap daerah itu pasti memiliki kesenian yang unik tersendiri. Nah, kali ini kita akan berkenalan dulu nih salah satu tarian yang paling terkenal di Indonesia ya, salah satunya yaitu tari Saman dari Aceh. Pasti sudah tidak asing lagi dengan tari yang satu ini ya, yaitu tari Saman dari Aceh yang di Kabupaten Gayolues, Aceh ya. Tarian puniki Ismatong Fox pastinya dikenal dengan gerakan yang cepat, kompak ya, dijuluki sebagai tarian seribu tangan. Wah, kenapa tuh? Jadi para penari itu duduk berjejer sambil menampilkan gerakan tepuk tangan, tepuk dada, dan gerakan tubuh yang dilakukan secara serentak. Jadi keunikan tari Saman terletak pada kekompakannya pastinya ya. Tidak ada alat musik yang digunakan untuk pengiring ya. Irama tercipta dari suara tepukan para penari ya, yang menari. Oleh karena itu, jadi para penari itu harus memiliki konsentrasi semata fokus, disiplin, kerja sama, supaya terlihat selaras nanti ya. Terus untuk Saman tersendiri mengandung nilai-nilai kehidupan semata fokus ya, persatuan, kebersamaan, gotong royong juga. Nah, fun fact-nya lagi nih ke semata fokus, semakin cepat tempo tari Saman ya, semakin tinggi juga tingkat kesulitan yang harus dikuasai oleh penarinya. Sedikit saja nih keterlambat Ismatong Fox bergerak, maka kekompakan tarian bisa juga terganggu. Jadi harus memiliki konsentrasi yang benar-benar konsen gitu ya. Jangan sampai salah nih ke. Nah, dari tari Saman maksudnya, kita belajar bahwa keberhasilan itu tidak selalu ditentukan oleh kemampuan individu ya, tapi juga kemampuan untuk bergerak bersama dalam satu irama. Kira-kira kalau Ismatong Fox menarikan tari Saman harus gimana nih? Ya harus kompak dong, harus konsentrasi, memiliki konsentrasi yang tinggi. Mungkin Ismatong Fox ada yang mau mencoba tari Saman ya, mungkin berlatih di rumahnya. Jangan kemana-mana bareng GAC di Budaya Indonesia.

0: Indonesia. Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
2: Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
2: Serius?
1: Terus ini apa?
2: Gardennya.
1: Bisa barbeque-an dong kita di sini.
2: Sambil activities game seru gitu.
1: Ini sih bisa segeng kita di sini.
2: Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

89.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga Sanga. Ya, sudah kece udara kan ya Smotovos. Requestan dari Smotovos dan lumayan banyak nih yang request lagu Jangan Paksa Rindu. Kenapa sih Smotovos galau-galau? Gak perlu galau ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Nikis. Sudah gece udara kan ya, jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen. Ya memang lagu ini sangat tren sekali ya Smotovos. Gece juga terngiang-ngiang dengan lagu satu ini. Buat Smotovos yang belum bergabung bareng Gece, yuk bergabung mumpung ada waktu ke Smotovos. Sudah menunjukkan pukul 7:21 ya. Yuk bergabung di WhatsApp 087808555993. Dan bisa juga nih ke Smotovos ramaikan postingan yang terbaru di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM. Bisa berkomentar apapun ya, Smotovos bisa kirim salam-salam sama teman, teman sama kesayangannya, sama keluarga mungkin ya, yang merantau-merantau yang kangen dengan keluarganya juga bisa kirim salam-salam bareng ke Eci. Terus jangan lupa untuk follow ya Smotovos di akun media sosial di Facebook maupun Instagram. Di Instagram di @99.3FM Fox Radio Bali. GEC tunggu request-request Smotovos ya. Dan pastinya GEC bakal sapa-sapa satu persatu buat Smotovos yang sudah bergabung hari ini. Yuk kita dengerin lagu kembali dari Mahalini, Rinduku Rindu.

0: Jaya Indonesia.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

89,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Lomba Sihir, Andai Saja Sudah GAC. Udah rekan Semetan Pulse, jangan kemana-mana dong. Pastinya GAC masih setia menemani Semetan Pulse ya. Lagi ya, tersisa beberapa menit saja ya. Tidak terasa sudah 7:30 malam Semetan Pulse. Dan GAC punya informasi buat Semetan Pulse malam hari ini ya, sangat-sangat produk pastinya sudah lengkap ya, hadir Semetan Pulse dan lebih kekinian. Semetan Pulse sudah tidak asing lagi dengan sangat-sangat produk kan. Nah, tersedia dalam minyak balur, sabun, pupus sangat-sangat, sampai skincare yang kewentan ya Semetan Pulse. Terus ada juga dupa sangat-sangat. Nah, untuk khusus minyak balurnya, untuk Ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan, relaksasi, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Oke, misalnya Semetan Pulse tidak enak badan, kaitan meriang bis, atau gimana kaitan kayak tidak enak badan, pokoknya mungkin pusing ya, pegel-pegel, kata bisa balurkan minyak balur sangat-sangat. Oke, Cik rekomendasikan ke Semetan Pulse ya, kemasan modern, aroma segar, dan tetap membawa kualitas herbal ke sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info selanjutnya bisa Semetan Pulse datang langsung ke Pulse Radio Bali di Jalan Gatot Subroto tanggal 98X Kota Denpasar. Nah, yang ini Semetan Pulse jadi pemesan produk sangat-sangat. Dedos pesan di nomor telepon 0819931001 02. Elingan lagi Semetan Pulse, ring nomor telepon 0819931001 02. Sangat-sangat, sing ada lawan.

memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas

0: 5 kali 085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sangasanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sangasanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Ya, Suri Kece Udara kan sempat Fox ya, satu lagu dari Roni Parulian. Mengapa? Semoga terhibur sempat Fox. Kenapa sih request lagunya yang galau-galau? Semoga tidak beneran galau ya. Pokoknya harus happy semuanya. Terus dijaga kesehatan buat sempat Fox. Dan waktunya GEC sapa-sapa kembali. Ada Mbok Yon Bur Arini di seputaran Kesiman iki selalu nyarengin GEC. Nggih, semangat tugas, sehat selalu. Astungkara, suksema. Terus ada Pak Tupurwa di seputaran Sesetan. Salamnya buat Angelika Putri, Nyumat Swastika, Ketetari Sugina Syambu, Isdek Nari, Putu Drupa di Budesa Wahyuni. Saking gianyar ya, lagu Judika sudah GEC udarakan. Mbok Mutiarai dari mana nih Ki? Nyanglam KLA nih ke Kelungkung ge. Kelungkung ya kalau tidak salah. Terus

tanggap ya salam istri tersayang yang lagi menjejaitan. Nah, Pak Cahya nih yang request lagunya Roni. Sudah ya cip udara kan ke Pak Cahya, semoga terhibur. Terus ada Aba Waisel di seputaran Samplangan Gianyar. Nggih, wow, ramai ternyata Ibu Wayan Lastri juga sudah bergabung di Belayu Tabanan. Nggih. Nah, buat sepotong yang belum geci sapa, mali jubas niki geci sapa siki-siki samunang. Kiji-kiji dumun, tetap station bareng geci di Bude Indonesia.

Terima kasih banyak semua sudah bergabung di Budaya Indonesia bareng GEC. Jangan kemana-mana, tetap station di 99.3 FM. Lagi sebentar ada Moge Aya yang akan menemui semua Fox di Tembang Trasba. GEC waktunya pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. GEC pamit, baik itu menular bersama 99.3 FM Fox Radio Bali. Bahana budaya Indonesia, sanga-sanga, sing adalah lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru

inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 08.

0: atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Dan Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox ya ning mimpinya sampunang dibiarkan uwek ya di Aston segigis mungkin Sultan Fox. Ge, antuk Sultan Fox ya sana madue mimpi mekari ring hotel bintang 5 utawi cruise line utawi niki sane kayun kuliah dengan program magang luar negeri. Mungkin saatnya Sultan Fox antuk gabung ring Elizabeth International Hotel and Business School. Mawinan ring bulan niki Sultan Fox wenten promo special lagi ngiring Easy Miracles ani. Sultan Fox tentunya penuh dengan kejutan dan hadiah menarik. Antara Sultan Fox yang mengambil program 1 tahun pacang mendapatkan potongan biaya kuliah nyantos Rp500.000 Sultan Fox. Lan ngiring Sultan Fox mengambil program 2 tahun Sultan auto cashback niki nyantos Rp8 juta. Spesial niki lan khusus jurusan hotel digital marketing Sultan Fox juga niki berkesempatan mendapatkan cashback Rp1.5 juta ditambah dengan fotografi gear lan wenten juga niki live streaming equipment sani tentunya kece-kece Sultan Fox. Nenten cuma nikah sematan semua pendaftar niki juga mendapatkan voucher makan Rp100.000 ring KFC utawi McD andalan sematan Fox. Elizabeth International hadir niki ring Denpasar Gianyar lan Nusa Dua tentu dengan fasilitas kampus berstandar internasional. Wenten juga niki instruktur profesional tersertifikasi lan sampun nang khawatir. Kurikulumnya niki sampun berbasis ahli USA Sultan Fox ngiring langsung daftar sampun nang kelewatan promo niki nyantos ring beberapa hari mungkin Sultan Fox wujudkan impian Sultan Fox kesaringin Elizabeth International kemawinan Elizabeth International sukses jadi mudah.

0: Bali. Bayangkan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi. Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Ultimate Sangasanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangasanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangasanga, sing adelawan.

Kidung Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia, Kidung Kasmaran. Sambutan Foxian LDR pun api caranya Kasmaran. Dengan cara yang memanfaatkan teknologi lah pastinya. Nggih, wonten fitur video call, wonten fitur telepon, sampunang niki sulit-sulit semoten Fox menunggu kabar ring surat ring kantor pos sampun enten jaman. Nggih. Nenten-nenten alasan malih. Nenten sempat mengabari Samotan Fox 24 jam sisihkan 5 menit hanya untuk mengabari Samotan Fox. Nggih, jaga komunikasi Samotan Fox. Sekali gaya puniki mungkin menjaga komunikasi ring Samotan Fox. Mungkin gaya pacang calling-calling demon Samotan sami sani nyarengin gaya puniki ring aplikasi seperti biasa gaya calling-calling ring Fox Radio 99,3 FM. Si Resi sama-sama bergabung niki ternyata akeh nggih. Rahajeng wengi sok sama-sama bergabung puniki Wenten Wayan Aryani niki nyarengin ring widangan kesiman rahajeng wengi. Wenten nih mari Suranadi bergabung tau ini di Gustaf niki ring widangan pemedilan nyarengin ge ayar niki megatre majang ring kumbiang raka anak cucu nini katanya rahayu. Nah terpantau niki anak cucunya yang tentain melalinin niki nge. Lanjut Wenten Amona Irianta bergabung niki nyarengin ring Tegal Kertas. Sok-sok ping banget sama Tuan Fox. Wenten Pak Wayan selamat ring widan samplangan gianyar. Wenten Pak Ketut Ari Sugina Dinastra nyarengin gaya puniki ring widangan Padang Sanggian. Niki megatra majang ring patupulwa Cak Mbok Is Kedapika Putu Drupadi. Lanjut sires niki sana nyarengin wenten Astawan ring widangan Buleleng. Sesama Sultan Fox wenten Buma Dewars ini bergabung ring widangan Nusa Dua. Dewa Nyoman Witnyana nyarengin niki ring widangan Bedugul. Bedugul sedingin napi coba dong di info kan sareng ge aya niki mau nareng dan pasar terpantau niki sampun mulai dingin Samotan Fox. Terus Samotan Fox sampe sampun gabungan landurung niki komen-komen ring live chat langsung mantan niki mang degae juga ada scrolling calling Samotan si Resi sane bergabung sareng ge aya ring tembang.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Samotan Fox, yening samotan Fox pun iki berusaha untuk mengambil hati seseorang. Utawi niki sane Karim Marahan, mungkin pengen minta maaf nanging dengan cara yang spesial, kenten nggih. Mauinan biar cepat dimaafkan, kenten. Samotan Fox langsung mantan pun iki ajak pasangan utawi keluarga, bisa jadi niki ring mengo lengo le ke resto. Ajak piknik samotan Fox memandangi pemandangan danu sane becek, menikmati niki suasana sejuk ring Kabupaten Gianyar. Tepatnya niki wenten ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Ring mengo lengo le ke resto tepatnya niki samotan Fox. Tenang, driki sampun wenten menu ajengan sane madu cita rasa khas ring ulam ayam bebek bepase samian wenten samotan Fox. Nanging nantan wenten ulam bawing ya, pokoknya driki dijamin halal samotan Fox. Taler yening samotan Fox meniki selain piknik pacang mendui parikrama, ring mingu lengulik juga dados mawinan wenten niki galah nyantos nampung nyantos kutus tali diri. Langsung mantan meluncur samotan Fox ring mengulik-ngulik estetik restoran kesarangin kelebihan danu sane bagas saking sanga-sanga.

Foxo di Bali Voice of Sanga Sanga Banda Budaya Indonesia. Semeton Fox terlanjur sayang nih gigi semeton nangis. Semeton juga harus mempertimbangkan kebahagiaan semeton Fox. Yening berdua terasanya durung bahagia, lebih baik berjalan sendiri-sendiri semeton Fox. Mawinan si Rauning niki dikala kesendirian semeton Fox, semeton belajar antuk kedewasaan lan mungkin dipertemukan kembali oleh waktu semeton Fox sampun dengan kondisi sama-sama siap nggih. Nanging tetap yening semeton Fox memang ingin berhubungan baik. Mungkin niki melanjutkan hubungannya dengan baik, tolong kabarin semeton Fox, terutama niki sane LDR sane nenten bisa antuk bertemu kenten nggih. Dijaga komunikasinya, dijaga kesetiaannya, keharmonisannya, jaga hati, jaga mata, jaga perilaku semeton mawinan ya. Yening mendapatkan memang butuh perjuangan, nanging mempertahankan lebih butuh perjuangan semeton Fox. Butuh konsisten, butuh pengorbanan semeton Fox. Nggih, mawinan elingang di awal semeton Fox mendekati utawi memutuskan untuk menjalin suatu hubungan dasarnya napi. Sama-sama sayangkan Yening sudah begitu semeton Fox. Ya, dijaga semuanya, sedurung semuanya memberikan pelajaran ke semeton Fox.

0: 0893-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

99.3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Buana Budaya Indonesia. Semoga Fox sane niki mencari produk Sanga-Sanga skincare, ring body care-nya nih, utawi pun niki ring minyak balurnya nih. Semoga Fox makin semakin gampang untuk melihat. Semoga niki langsung mendapatkan produk Sanga-Sanga wenten ring level 21 mall niki. Ring pinanggal 1 Juni nyantos 7 Juni 2026. Utawi semapan Fox na puniki dada selau langsung ring outlet Sanga-Sanga sana sampun tersedia puniki ring de keranjang Bali ring lantai 1. Selain puniki semapan Sanga-Sanga produk niki sampun juga tersedia ring K24 Apotek, Kimia Farma, ring Century juga wenten ring seluruh Indonesia. Nenten malih perlu bingung semapan ningkan ngemulih yang Sanga-Sanga napi malih ring tempat sana sampun gaya sebutkan niki wantah produk Sanga-Sanga asli Semutan Fox racikan Babi Bambang Pranoto sanika produksi oleh pabrik Sanga-Sanga pastinya.

Wow, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone. Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada, di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul.

Pos Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat datang Playboy Cup. Po asik tembang saking Raven nih. Samatan Fox Wenten kah Driki. Samatan ge aya sami. Sampun dadas Playboy Kapo. Samatan mangkin waktunya ge aya antuk sapa-sapa dumun iki. Sira sami sampun bergabung sareng ge aya ring aplikasi WhatsApp mangkin ring 087808555993. Wenten di gede pasak bergabung nyarengin ring kemudian Marpati Monang Maning Lima Dendra nyarengin ge aya puniki sok sama sampe nyarengin. Wenten di WPS pun bergabung sareng ge aya. Wenten Ibu di Febrian nyarengin. Lanjut puniki wenten Panjul Wayan Rahajeng sama-sama bergabung. Wetan beli Afriana nyarengin ge aya puniki sok sama ping banget sama nyarengin. Wetan Made Arta nyarengin ge aya. Wetan puniki Bu Bagus ring widangan Abian Semal. Wetan Butut Mariani nyarengin ge aya ring widangan Sading Rahajeng. Salam kenal sareng ge aya. Wetan Adi Suputra bergabung ring widangan Abian Semal juga. Wenten Moira Susiadi bergabung ring widangan Penebel. Sok sama-sama Tuan Fox sampun nang numun kece-kece ngiring setan sareng ge aya ring tembang tresno Tuan Fox nyatos segala salah semua.

Southern Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Southern Fox, gaya lanjut memiliki calling-calling sama Tan Sami sana nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp ring 087-808-555-993. Wentan Aji Gundul bergabung nyaringin gaya ring udangan bulu indah. Wentan Bliansu nyaringin gaya penikir ring udangan kelungkung. Bulu Sumar bergabung nyaringin gaya rahajang wangi sampai kangen katanya. Wow, niki weekend Bulu Sumar sok sama-sama nyaringin nggih. Ngantuk katanya semalam karaoke dari jam 8 nyantos jam 12 malam. Waduh, niki sih namanya menikmati weekend nggih. Semoten Fox menikmati weekend dengan cara napi sih pun niki. Lanjut, benten Pacaya Bagus nyaringin nggih aya, niki ring widangan tanggap. Benten Ibu En Lasti bergabung ring widangan Tabanan. Puma Dewarsini nyaringin nggih aya ring WhatsApp. Morai Sukarti niki bergabung nyaringin nggih aya ring widangan kerobokan. Suksama sampun bergabung Semutan Fox. Sampun nang numun gije-gije gaya kariwentan iki nyantos galasa lasa wengi Semutan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox, data BVRMA Maret 2026 menunjukkan Nikki Yaning Australia dados pasar utama turis asing ke Bali dengan total 122.672 kedatangan atau hampir 3 kali lipat dari India, ring posisi kedua nih Ki. Daftar Niki memperlihatkan Bali menarik wisatawan dari pasar sani sangat-sangat beragam, mulai dari Asia, Pasifik, Eropa, Amerika, nyantos Rusia. Dominasi Australia Niki nentang lepas dari jarak penerbangan sani relatif dekat, terkoneksinya juga Niki, rutenya kuat, lan posisi Bali dadas destinasi liburan tropis favorit warga Australia. Menurut Smartphone Fox, negara mana sih sana paling berpotensi naik peringkat dadas penyumbang turis asing ke Bali berikutnya? Sumber Niki kayak ketus langsung saking Denpasar.viral link sosial media Instagram.

0: Hey bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali.

0: sama khasiatnya juga lebih bagus.
1: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
2: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Le Cristo. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
3: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

Kegiatan Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox ring wongi-wongi mangkin enaknya semotan puniki antuk sedurung sirap kantan kenapa malah dingin-dingin semotan dipersiapkan minyak balur sanga-sanga mangda badannya setata anget sirapnya juga enak badannya sane pegal-pegal sane masuk angin sane mendue perut kembung niki juga dados dikeluarkan sane jajat nih kan nih mangda bincang beraktivitas dengan nyaman dengan tenang dengan happy badannya nenten wenten kendala dilusiannya rezekinya juga lancar sahabatan Fox untuk sahabatan Fox puniki ring telapak kaki sampun alali dibalurkan minyak sanga-sanga mangda tubuhnya niki anget nih sahabatan Fox untuk produk sanga-sanga sani klasik dada sani ultimate dada sesuaikan dengan favorit sahabatan Fox sesuaikan dengan kebutuhan sahabatan Fox.

lagi Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox, pabrik Sanga-Sanga Sanem Genaring Margi Sawon nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Niki bangga mau pakai link Sanga-Sanga Klasik lan Sanga-Sanga Ultimate tentunya dengan racikan sana lebih ultimate Semoton Fox. Nanging niki elingan semoton perandang ring produk palsu nggih, mawinan produk asli Babe Bambang Pranoto hanya memproduksi dengan wasta sanga-sanga. Lan semoton Fox, ring kemasan juga wenten niki foto Babe Bambang. Lan semoton Fox, mungkin sampun wenten produk anyar ring sanga-sanga niki wantah muaste gatalin. Niki solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel saring hari-hari nenten nyaman di kulit semoton. Untuk memastikan keaslian produk lan nguningin harga resmi, semoton Fox dados niki mengunjungi platform ring Instagram @sanga_sanga_bali. Wenten juga niki ring website www.balihealingoil.com. Wenten juga niki ring www.sangasangaofficial.co.

103.3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox makin waktunya gaya untuk lanjut calling-calling pun dikirim WhatsApp ring 087-808-555-993. Mauinan Terki juga Lentan kalah akeh sana nyarang gini ke Lentan Bu Herlina Wati bergabung nyarangin gak ayah semangat katanya siap. Wenten Mbok Yantini bergabung bikin nyarengi ring widangan selat duda. Abah Waisal ring widangan samplangan. Wenten Bu Made Warni nyarengi ring wasa patu Arya kuban tubuh bikin nyarengi ring desa ulakan manggis karangasem. Wenten Blingura Endu bergabung Pak Gungra. Wenten Patu Purwo bergabung nyarengin ge ayam Ligus Bawa. Wenten Yan Ena Singapadu Bu Desa Wahyuni. Wenten Ini Gusta Pak Putu Juleo Bu Kadewati ring widan buleleng. Wenten Yan Murari ini nyarengin Bu Made Martini, Bli Putustun, Jetu Sri nyarengin ge ayam. Wenten Bigus Widiantara. Wenten Made Arta bergabung puniki. Wenten Mang Ellen niki ring widangan ketaro Rahajeng Mungi Pak Tutir Tekanu Tuhan niki nyarengin ring widangan gianyar Gusman Purwa niki bergabung utawi ide bagus Purwa Giria tampak siring Rahayu ge ayam Rahayu ge ayam semua ge Degus Windows siarannya semeng nih ke tengahi maksud gaya. Lanjut wenten belian gian niki nyarengin ge ayar ring widangan negara batuan Bido PSDC para baboy pacaya bagus Taler sinamian sama Tuan Fox ini bergabung serang ge ayar sampurang lumun gejek kicil. Saya itu serang ge ayar niki ngantos gala salah soalnya sultan.

0: Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

di Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat pagi Fox dan kerasan lagi sama waktunya gaya yang untuk pamiring program tambang terus namanya sampun waktunya. Selamat pagi Fox juga nih untuk istirahat sama tanah. So semua memang tinggi sampun nyorengin gaya lain misalnya malah gaya benjang nih kiring tambang terus. Nah selamat pagi Fox gaya langsung mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit. Baik itu menular sama tahun ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga sing adil lawan rahaja musandakan sama tahun dumagi bencang hari ini dilancarkan rezekinya juga dilancarkan. Ya pamit Om Santi Santi.

99,3 Fox Bali. Fox Bali. Fox Bali. Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

0: sing adalah one.
1: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajang Semang Semeton Fox Punapi Gatre. Bagaimana kabar? Gus Gandhi kembali menemani Semeton di Zona Indonesia sampai mendekati 10 pagi nanti. Sangat-sangat sing ada lawan.

Hoax Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Cinta 100% niki sama Tuan Gie dari DEA. Niki sampun dados pemungkah niki sebagai salam pembuka di zona Indonesia hari yang cukup cerah ini semeton. Bagaimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan Gus Gandhi sudah hadir menemani semeton ya di ruang siar ini dengan segala rutinitasnya. Dan jangan lupa selalu siapkan yang namanya minyak balur sangat-sangat semeton ya. Apapun aktivitas semeton, terlebih yang sering banget ya beraktivitas di luar ruangan. Nah, sambil beraktivitas, sambil persiapan ya memulai hari, Gus Gandhi jadi memberikan informasi perakiraan cuaca dulu ya. Gus Gandhi ambil dari Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika utawi BMKG wilayah Denpasar. Nah, niki sebagian besar rainane mangke niki keprediksi cerah semeton. Nah, kecuali niki ring wewidangan Badung niki ke prediksi berawan genta niki nge lan ring wewidangan Tabanan rainane mangkin ke prediksi cerah berawan niki minap dalar niki nge rainane mangkin niki sarang umat Indus Dharma pasti ke kosek pisan niki semeton mawinan wenten sane ngelaksanayang utawi ngemargiang petirtan petoyan puji wali minap mangkin niki anggar kasih julung wangi dumogi jema margi antar lan sampun pasti ke pun api jika aktivitas semeton ring rana nemangkin Gus Gandhi status hatinya nyarengin nimpalin semeton sarang tembang-tembang Indonesia yang terus nampar ring galah dase semang malih aja bos.

0: playlist lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor No. 1, Panembahan

0: ge. Enggalin mah saya ge, atehin boge mekarya, pangmontora bisa anggon ge.
1: Ge boge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
1: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jak tempelur wat untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukur.

0: sanga-sanga, Sing Adelawan.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Fox Bali

Sarana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Rahajang Samang Dumuniki, selamat pagi Gus Gandhi. Sapa kembali untuk semeton Fox Ring DJ pada megenah Genda Nikingi Minab Niki Wau Miragiang utawi Wau nemunin Gus Gandhi ngecuer Niki. Ngiring sarengin Gus Gandhi, yuk ikuti bersama. Woi, ikuti bersama di WhatsApp 087808-5993 utawi nyarengin ring website resminya Niki semeton foxradiobali.com, taler ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Kenten taler Niki, sampun sampun nyarengin Gus Gandhi dawagala semang itu nih. Gus Gandhi konen bangun be mekejang milu Niki nggih. Suksama Niki, suksama kenten nggih. Wentan Putu Eka Niki ring wewidangan Jalan Suli Niki. Yeh nampak Niki pisage Gus Gandhi berdi dini nggih. Jalan Suli Niki ya, rajang kenal Moali Niki Putu Eka, ampun usan ngerateng Niki. Utawi numas ane bejadi kan Niki, amun numas ane bejadi, ah nitip sih. Ari Lasso kan Niki sih Gus Gandhi, judulnya bebas terserah Gus Gandhi. Nggih, sampun Gus Gandhi si ageyang Niki, nggih sabar dumun. Wenten Yan Burari ini talar Niki sampun nyarengin ring aplikasi. Wenten Pak Yan Slamet Niki ring samplangan. Suksema talar Niki sampun nyarengin Gus Gandhi rahajang beraktivitas kemanten. Nah, wenten dalar niki Pak Wayan Sugita niki ring wewidangan kute niki sampun nyarengin cuaca nih mangkin niki cerah. Ah, asih alamnya dingin gone niki Gus Gandhi. Tenang-tenang Pak Yan, nih Gus Gandhi sedang memperbaiki pangnya tuun dek suhu nih genten nih. Apa sih terus dingin cara dikintemani niki. Gus Gandhi sampai papat ngau baju niki, nu masih dingin niki. Kudiang man niki nge.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kecenya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Firsa, Separuh Nafas, yang juga sudah di request oleh Semeton Fox yang ada di kawasan Badung, tepatnya di Jagepati Abian Semal. Ada Adi Suputra, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini ya. Selamat beraktivitas saja, dan juga tentunya untuk Semeton yang ingin mencari all produk ultimate sangat-sangat tapi bingung apa aja sih sebenarnya all produk ultimate yang selalu diucapkan oleh Gus Gandhi. Nah, sebenarnya memang banyak sekali Semeton, apalagi ada produk terbaru juga yang namanya Gatalin Semeton ya. Jadi minyak Gatalin ini khusus ya diracik untuk Semeton yang memiliki keluhan terkait dengan rasa gatal yang memang mengganggu dan sudah susah banget untuk diobati. Coba saja Semeton menggunakan yang namanya minyak Gatalin. Selain itu ada juga ya Semeton produk lainnya seperti minyak balur sudah pasti, sabun, terus ada juga bubuk sangat-sangat dan skincare, sampai juga produk yang namanya dupa. Jadi Semeton bisa menggunakan dupa herbal dari sangat-sangat. Nah, khusus untuk minyak balur Semeton ya, ultimate sangat-sangat, jadi menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik juga secara khusus untuk memberikan rasa nyaman dan relaksasi pada pengguna ya, apalagi ada aroma lavender. Jadi untuk Semeton yang memiliki permasalahan dengan aroma rempah yang cukup menyengat, nah ini solusinya yang pasti ultimate sangat-sangat ya Semeton ya. Informasi dan hal detail lainnya Semeton silakan berkunjung ke Fox Radio Bali. Niki sana megenah ring margi Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar utawi pesan kemanten ring 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: dengan lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali.

Sangat. Satu lagu dari Noah, Separuh Aku, yang tadi sudah di request ya oleh siapa tadi yang request lagu Separuh Aku ya. Kijil lagu nepesan tiangin Niki Semeton, ada hilang Niki. Rajang dalar Niki Semeton guys, ada sampun nyarengi ni wau Niki ring wawidangan dan pasar Niki guys. Suksesmu sampun nyarengin Gus Gandhi, Wenten Niki. Ketut Ari Sugina Dinasra ring wewidangan Gunung Andak Asih talar Niki Koboy Junior sampun Gus Gandhi Siagi yang Niki nggih wenten talar Niki Nini Gusta ring Pemedilan Niki Suksema sampun nyarengin Gus Gandhi ring aplikasi salamnya nih Niki antu Gong Biarake pianak cucu Titiang talar Niki Demogija Sate Kena Rahayu. Beli Gus Gandhi, selamat bertugas saja katanya Niki nggih. Suksema Niki sampun nyarengin Gus Gandhi kenten Niki nggih. Wenten dalar Niki semeton Fox ane sampun nyarengin Niki ring wewidangan dalung kenten Niki nggih. Nick Edi Niki sekedar informasi Gus Gandhi Niki ring dalung cerah membahana kene Niki nggih. Nggih suksema Niki sampun nyarengin gendan nggih. Rahajeng semeng Gus Gandhi nggih, rahajeng beraktivitas Niki wenten. Ira Susiadi Niki sampun nyarengin Gus Gandhi ring semengi mangkin tembangnya nih talar Niki sampun Gus Gandhi siagiang jantos dumun nggih. Kesarengin talar Niki Moherlinawati ring wewidangan sempidi sampun nyarengin. Om Swastiastu. Salam kenal Rahajeng Semeng beli Rahayu gune. Sing mesti didek koma niki. Adan tiangin nak Gandhi sing Rahayu niki. Rahajeng Semeng beli Rahayu gune. Aduh, geng Rahajeng Wali mani kal metlu bulanan menjepok niki adan tiangin. Aduh, Gek Citra suksesnya Niki ring Bangli kena Niki nge, ternyata medagang selain medagang mujair nyat-nyat masih medagang lolos cem-cem Niki. Tawang gitu kan, nah gak beli nang limang botol kan Niki, tapi nganggah malu. Aduh, semangat bengai pesuya peninggalan Niki sama Town Fox nge. Salam beli Rahayu. Aduh, nge, Rajang Dalar Niki wenten Putu Widyastuti ring Gianyar Niki punapi Niki ampun nemunin sang pujaan hati Niki. Minap kari sakit hati kuni Niki. Aduh, nge, semoga bulan Juni ini memberikan berkah Niki sering Mbok Putu Widyastuti dan bisa mendapatkan pujaan hati Niki.

Bali Bahana Budaya Indonesia spesial sareng Semeton Fox Sane Mina bring Ranan Mangkin rindu pisan sareng seseorang kangen sareng sesuatu niki dumugi je melarapan tembang saking leto ruang rindu ya setidaknya bisa mengobati kenta niki nggih. Anak zaman becanggih harusnya niki sing perlu yen ada rasa rindu kenta niki nggih. Adik kita Gus Gandhi men bu ada telepon jek langsung ya telepon kecuali sing lah nomornya mari je niki nggih. Rajang sama dengan niki Bu Joni lan Pak Janu talar niki sana ngarsa tembang leto ruang rindu genda niki nge talar megatra sarang pianak di tiangnya kode niki Wayan Joni Maharta ring dalung niki wenten talar Made Hendra Gunarta nge semoga rahayu ring margi sarang Gus Gandhi rahajang tugas kemanten suksema talar niki sarang Ayu ring buleleng niki nge sampun nyarengin Gus Gandhi wow niki. Ingetan aran aran tiang niki Gandhi nge Ayu nge Boye je Rahayu. Wenten Ayu sa talar niki suksema sampun nyarengin tembang nyanyi Republik sampun Gus Gandhi siaga yang wenten jero Sri talar niki ampun usan ngantap niki mawinan mangke niki rainan anggar kasih jurung wangi niki. Liu pasti niki uleman namun liu man sesari bagi sih. Sesari niki ditunggang aja Gus Gandhi. Wenten dalar niki Nini Desi Aditya suksema sampun nyarengin semangat pagi beli Gus Gandhi nggih suksema niki Nini semangat bertugas ke Manten kone salam sehat selalu nggih suksema moali niki.